Ayah, Ibu, kalian di mana?

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan. Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
0: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
0: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
0: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak abis-abis ya?
0: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: FM. Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
1: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
2: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
3: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
0: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM。Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Di pukul 11 lewat berapa nih? 6 menit masih bersama dengan saya Putra Purba dan nanti akan digantikan oleh Taher. Teman-teman Pro 2, memang saat ini telah terjadi El Nino yang membuat terjadinya kemarau yang sangat berkepanjangan sehingga ada beberapa titik-titik di wilayah Papua Barat Daya termasuk hutan-hutannya terbakar. Dan kesadaran dari teman-teman Pro 2 juga yang mungkin di wilayah-wilayah hutan ataupun yang mungkin berjalan dalam perjalanan ke Tambrau, ke Maibrat ataupun ke Teminabuan, diharapkan bagi yang merokok-merokok itu jangan membuang puntung rokok yang masih menyala di pinggir-pinggir jalan karena berpotensi untuk menimbulkan kebakaran. Sehingga kita sama-sama menjaga situasi, ya memang cuaca saat ini menimbulkan kekeringan dan juga kemarau yang berkepanjangan dan kita juga harus menjaga kesehatan kita, ya menjaga kesehatan kita sehingga jangan sampai nanti menjadi masalah kesehatan bagi kita. Dan saat ini sudah siang hari nih, apapun kegiatan teman-teman yang mungkin di pagi hari tadi sudah dilakukan, apakah itu berhasil dalam keadaan positif ataukah berhasil dalam kegiatan negatif, jangan mengurangi semangat teman-teman Pro 2 dimanapun Anda berada untuk melanjutkan hari ini. Masih ada sisa setengah hari lagi, lakukan yang terbaik sehingga bisa memberikan dampak maksimal untuk keberhasilan teman-teman di hari ini. Sesaat lagi akan digantikan oleh rekan saya Taher yang akan menemani teman-teman hingga sore hari nanti. Saya Putra Purba mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dimanapun Anda berada. Tuhan jaga teman-teman selalu dalam setiap aktivitas. Yang mungkin saat ini lagi sakit-sakit, semoga Putra doakan makanan yang dikonsumsi, kemudian obat-obatan yang dikonsumsi, semoga bisa membuat teman-teman menjadi pulih. Nah, ini disclaimer, kecuali yang sakit hati ya. Kalau yang sakit hati ya, kita sama-sama berdoa. Soalnya yang ngomong juga ini sakit hati juga. Oke, satu buah lagu di ruang dengar Anda sebelum nanti akan digantikan oleh rekan saya Tahir. Sekali lagi saya Putra Purba mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat teman-teman Pro 2 dimanapun Anda berada, terutama para ojek-ojek online ataupun kawan-kawan supir-supir taksi online yang siap sedia keluar masuk lorong kemanapun untuk mengantarkan para customer dengan biaya yang sangat murah. Ya, udahlah, kita sama-sama tahu, bukan tahu sama tempe ya, tahu sama tahu. Oke, terima kasih, sehat buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Saya pamit, ciao.

Redu FM, teman terbaik kamu. Tentunya di siang hari ini teman Redu, Tahir menemani kamu sampai dengan di jam 6 sore. Di jam 11 ini ada Pro 2 Hitlist ya, di mana lagu-lagu hits itu saya putarkan buat kamu teman Redu. Sampai nanti di jam 12 dan pastinya ada informasi musik. Dan saya mau mengajak kamu kirim lagu kesukaan kamu di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821 9914 7873, dan tentunya kita akan mendengarkan bersama di siang hari ini. Dan pastinya juga ada nanti informasi musik ya teman Pro 2 yang menemani kamu pastinya. Oke teman Pro 2, selamat siang dan tentunya selamat beraktivitas, dan saya tunggu lagu kesukaan kamu yang kamu kirim di WhatsApp-nya Pro 2, yaitu 0821 9914 7873. Jadi requestan kita buka hanya sampai nanti di jam 12 ya teman Pro 2, dan sisanya pastinya saya akan hadirkan lagu-lagu spesial yang tentunya sudah ada di daftar list saya teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Produfm, teman terbaik kamu.
5: Produfm, teman terbaik kamu. Ada informasi musik, teman Radua. Sebelum kita melanjutkan lagu-lagu hits di siang hari ini, di mana ada informasi musik dari Maroon 5, teman Radua. Jadi dia itu mengumumkan kembali konser tunggal di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2027. Jadi konser Maroon 5 di Jakarta itu akan dihelat di Jakarta International Stadium, teman Radua, alias di JIS. Jadi konser ini tuh merupakan bagian dari tur keliling dunia mereka ya, yang tentunya sudah dihelat sejak 2026. Dan tentunya setelah merilis album teranyar mereka yang bertajuk Love is Light pada Agustus 2025. Jadi otomatis dia tuh bakal mempromosikan album mereka ya, yang berjudul Love is Light, teman Radua. Jadi dalam postingan media sosialnya, yang dimana Adam Levine dan kawan-kawan itu memulai tur terbaru mereka di Asia, itu di kawasan Asia, itu di Taiwan pada 24 Januari 2027. Nah, setelah dia itu dari Taiwan, dia itu bergerak ke Seoul pada 27 Januari, dan ke Tokyo selama 3 malam pada tanggal 30 sampai dengan tanggal 31 Januari dan 2 Februari. Sebelumnya akhirnya mampir ke Jakarta, di mana di Jakarta itu akan konser di tanggal 5 Februari, teman Radua. Di bulan Februari, tidak terasa. Ya, berapa bulan lagi sih. Tentunya abis ke Jakarta, Maroon 5 itu kemudian terbang ke Bangkok, Thailand untuk menggelar konser pada 9 Februari, teman Radua. Kemudian ke Singapura di tanggal 12 Februari. Jadi hingga saat ini itu belum ada promotor lokal yang mengumumkan informasi detail konser Maroon 5 di Jakarta seperti harga dan kategori tiket konser tersebut. Kita tunggu aja harga tiketnya berapa sih. Mudah-mudahan murah lah, teman Radua. Dan tentunya tersedia itu banyak, karena yang kemarin baru-baru mereka juga konser Jakarta itu tiketnya itu terjual habis cepat ya. Banyak fans dari Maroon 5 itu tidak kebagian tiket. Mudah-mudahan di tahun 2027 itu semakin banyak kuota tiketnya, dan tiketnya pasti harus lebih murah ya, teman Radua. Oke, teman Radua, saya masih membuka requestan lagu di siang hari ini sampai di jam 12. Kamu bisa kirim lagu kesukaan kamu di WhatsApp-nya Pro2 di 0821-9914-7873. Yang pastinya nanti kita dengarkan bersama di siang hari ini, walaupun cuacanya panas sekali ya. Buat kamu yang mungkin yang pengen keluar, jangan lupa pakai kayak jaket, apalagi yang pakai motor ya. Kalau pakai mobil sih aman sih, teman Radua.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Oke, teman Radua, ada beberapa pendengar ataupun teman Radua di luar sana yang baru bergabung di WhatsApp-nya Pro2 yang katanya pengen request lagu. Ada siapa di siang hari ini yang baru masuk di WhatsApp? Ada Andina yang katanya pengen request lagunya Piche Kota yang berjudul Bahagia Lagi. Oke, nanti saya putarkan. Terima kasih Andina, katanya salam buat teman-teman yang lagi mobile, yang lagi berjuang mencari rezeki di siang hari ini, pastinya katanya. Oke, terima kasih Andina. Terus ada siapa lagi? Ada Riza yang katanya pengen request lagunya Aku JJ yang berjudul Lihat Kebunku. Oke, dan katanya salam buat teman-teman yang lagi kerja juga kak di kantor saya. Kantornya di mana? Tidak disebutkan namanya, kan nama kantornya ya. Terus katanya salam buat temannya Egen, juga Riza, terus ada juga Basteba yang lagi monitor di siang hari ini. Dan pastinya teman Radua, saya masih membuka requestan ya sampai di jam 12. Langsung aja di 0821 9914 7873. Langsung kita dengarkan lagu kesukaan teman Radua yang baru dikirimkan lewat WhatsApp. Tadi ada Piche Kota, ada Aku JJ yang berjudul Lihat Kebunku. Oke, saya tunggu requestan kamu berikutnya, teman Radua.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Sebelum saya bacakan requestan teman Radua di siang hari ini, saya informasikan dulu ada info musik teman Radua. Ya, di mana The Massive itu akan kembali tur ke luar negeri melalui tur Asia mereka yang berjudul The Massive Asia Home Run, teman Radua. Jadi tur ini tuh menjadi perjalanan The Massive menyambangi sejumlah wilayah di Asia kayak Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Taiwan, sampai di Singapura, teman Radua. Jadi kalau yang saya lihat di postingannya The Massive, teman Radua, salah satu pemberhentian yang sudah diumumkan itu adalah Taipei, Taiwan, yang tentunya akan menjadi lokasi penampilan The Massive di Sub Live Taipei pada 4 Oktober 2026. Iya, berapa bulan lagi sih teman Radua di bulan Oktober? Jadi dia tuh bakal konser di luar negeri ya, The Massive ini teman Radua. Karena sebelumnya The Massive juga pernah konser di luar negeri, itu pada tahun 2023, di mana waktu itu The Massive merayakan ulang tahun ke-20-nya teman Radua. Di mana pada tahun 2023 mereka itu tampil di Malaysia, Singapura, Amerika, Eropa sampai dengan Australia teman Radua. Mudah-mudahan konser ataupun tour mereka itu berjalan lancar ya, di internasional tidak ada kendala sama sekalipun teman Radua. Oke, saya menyapa dulu teman Radua yang sudah bergabung. Ada Noxe, katanya pengen request lagunya Sumpah Mati by Selena Gresk. Iya, by Selena Gresk kakak. Salam buat Maria, semangat kerjanya, dan buat Kak Febri cepat sembuh ya kakak. Terus buat kakak penyiar, semangat terus buat hari ini. Terima kasih banyak kakak. Oke, terima kasih Noxe sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 2. Terus ada siapa lagi yang bergabung? Ada Septiana yang katanya pengen request lagunya Somber yang berjudul Home Wrecker. Oke, pastinya nanti saya putarkan. Dan masih ada kurang lebih 10 menit lagi ya teman Radua, kamu bisa kirim lagu sukan kamu di WhatsAppnya Pro 2 di 0821 9914 7873. Saya putarkan dua lagu dulu, dan tentunya saya mau lihat WhatsApp lagi sebentar apakah ada yang sudah bergabung. Oke, jadi jangan kemana-mana, saya tunggu requestan kamu di siang hari ini. Cuma sampai di jam 12 teman Radua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Salam teman terbaik kamu itu beberapa requestan teman Radua tadi saya putarkan teman Radua. Okay, dan ada yang terakhir saya mau putarkan teman Radua. Ada Gladys yang katanya pengen request lagunya The 1975 yang berjudul About You. Katanya salam buat teman-teman yang lagi berjuang di hari ini kak, di siang bolong di lapangan. Ya sih, di lapangan jangan lupa untuk minum air putih ya secukupnya teman Radua, karena di luar sana itu panas sekali. Ini pernah kalau tersalah itu BMKG bilang pernah itu di siang terik paling panas itu di antara jam 2-an teman Radua. Jadi pastinya kamu yang ingin keluar di jam 2 atau mungkin di jam 1 ya mungkin bisa pakai jaket ya. Atau mungkin abis ini teman Radua mau cari makan siang, ya mungkin jangan lupa pakai jaket atau mungkin pakai sunscreen karena di luar sana tuh panas sekali, karena di mana kita tahu ini tuh masuk di musim kemarau teman Radua, di mana musim kemarau ininya itu sangat panjang ya, tidak seperti biasanya di tahun-tahun sebelumnya. Oke teman Radua, sampai di sini saya menemani kamu di Produa Hitlist, dan nanti di jam 1 maksudnya di jam 12 itu ada informasi kuliner dan UMKM, dan pastinya ada lagu mancanegara dan lagu Indonesia pop yang bakal saya hadirkan. Oke, requestan teman Radua terakhir di Produa Hitlist yang dimana dari The 1975 yang berjudul About You teman Radua. Tentunya Produa Hitlist akan kembali di besok hari di jam yang sama ya, di jam 10 sampai dengan di jam 12. Jadi request lagu kesukaan kamu tentunya setiap hari dari jam 10 sampai dengan di jam 12 di Produa Hitlist teman Radua.

FM teman terbaik kamu. Sejam 12 lewat 11 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa untuk makan siang, istirahat, atau mungkin mau rebahan sebentar ya, mau tidur sejenak supaya otak kamu kembali segar ya, untuk melanjutkan aktivitas. Jadi teman Radua, pastinya tinggalkan dulu pekerjaan kamu sejenak dan pergi makan, buka bekal kalian, dan tentunya istirahat di siang hari ini. Dan pastinya juga teman Radua, nanti ada informasi kuliner dan UMKM yang bakal saya update buat kamu, yang tentunya dilansir dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id. Bicara makan siang, paling enak sih apa ya teman Radua di siang hari ini? Ya mungkin yang dingin-dingin kayak mungkin nasi padang. Waduh, nasi padang berat sekali ya. Habis makan langsung ngantuk kah? Ya yang sederhana saja sih, ya pastinya nasi ikan atau mungkin nasi tempe tahu yang tentunya ada gizinya. Nah setelah makan lebih enaknya sih minum es buah lagi ya, biar tambah segar teman Radua. Oke, saya masih menemani kamu sampai nanti di jam 6 sore. Di jam 12 ini ada informasi kuliner dan UMKM sampai dengan di jam 1. Nanti di jam 1 ada informasi olahraga teman Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ini nih, Mbah. Ini nih, tempatnya nih, ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
2: Iya, Mbah.

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Kalah lagi. Ah, gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Radua FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Teman Radua, kamu pernah gak tidak mulai perut kamu itu mulai keroncongan di jam 3 sore walaupun baru saja makan siang, teman Radua. Tenang teman Radua, kamu tidak sendirian ya, dimana fenomena ini tuh cukup dialami oleh pekerja kantoran, mahasiswa, hingga mereka yang mungkin bekerja dari rumah, teman Radua. Tentunya di tengah padatnya aktivitas, banyak orang itu memilih cemilan manis ya, atau mungkin gorengan, atau mungkin minuman yang tinggi gula untuk mengganjal perut di jam-jam kritis kayak di jam 3 atau mungkin di jam 4 sore, padahal kamu masih kerja, teman Radua. Dan bagi kamu yang mungkin sering beraktivitas di luar rumah, ada beberapa jenis buah yang mungkin praktis dijadikan cemilan karena mudah dibawa dan tidak memerlukan banyak persiapan. Jadi tidak perlu lagi keluar cari makan lagi di jam 3 sore atau mungkin di jam 4. Di mana kamu mungkin kamu bisa menyediakan cemilan ya, teman Radua. Di mana kamu bisa beli di luar sana di siang hari ini ya. Di mana cemilannya itu pasti sehat. Yang pertama itu ada buah apel. Jadi buah apel ini tuh menjadi salah satu buah yang praktis dan cocok menjadi cemilan di sore hari, teman Radua. Kenapa? Sebab teksturnya yang padat itu membuat buah ini tuh cocok sekali untuk dibawa kemanapun. Jadi untuk mengonsumsinya itu tergolong praktis. Kamu tinggal cuci saja, makan buah. Tentunya kulitnya juga bisa dimakan ya. Ya ada beberapa sebagian yang mungkin pilih kulitnya itu dibuang, terus isinya itu dimakan, teman Radua. Dan tentunya ada juga pisang, dimana buah pisang ini tuh cocok sekali ya untuk cemilan di sore hari. Tapi jangan pisang goreng ya, teman Radua. Nah selain praktis, pisang juga tergolong buah yang cukup mengenyangkan lebih lama. Dan tidak hanya itu, buah tersebut juga tergolong menjadi sumber energi yang cepat, teman Radua. Sebab kandungan karbohidrat di dalamnya itu mampu diolah menjadi energi bagi tubuh. Kamu bisa beli pisang di pasar, itu paling murah sih, teman Radua. Paling pisang abu-abu 10.000 sampai 15.000-an. Jadi mana kamu bisa mengonsumsinya di sore hari, teman Radua. Dan tentunya ada juga anggur, jeruk, sama buah potong, teman Radua. Buah potong itu kayak semangka, pepaya, nanas, sampai dengan mungkin anggur, teman Radua. Jadi jeruk juga bisa kamu konsumsi, ataupun anggur di cemilan sore. Ya dimana biasa sore itu perut mulai lapar ya sebelum pulang, teman Radua. Itu tadi ya beberapa buah yang cocok jadi cemilan kamu di sore hari sebelum kamu pulang, teman Radua. Tentunya bisa menyegarkan juga tubuh kamu plus menambah vitamin, teman Radua.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

underscore Sorong dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Radua FM, teman terbaik kamu, tentunya teman Radua masih di informasi kuliner. Jadi ada salah satu influencer sekaligus pengusaha kuliner asal Malaysia, teman Radua. Namanya itu Khairul Arming, yang dimana dia itu kembali membuktikan kesuksesannya, teman Radua. Jadi dia itu berhasil menjual produk sambal baru senilai 8,7 miliar dalam 2 menit saja, teman Radua. Waduh, 2 menit ya. Menghasilkan uang 8,7 miliar, teman Radua. Jadi Khairul ini tuh bukanlah sosok baru dalam dunia bisnis kuliner di Malaysia, teman Radua. Jadi karirnya itu bermula pada tahun 2021. Dia itu memulai bisnis online jualan sambal bawang bernama Sambal Nyet. Tentunya sambal tersebut itu dikemas dalam stopless kaca. Dan tentunya pada tahun 2021 itu menjual sambal per botolnya itu 46.000, teman Radua. Jadi usahanya itu kemudian berkembang dengan produk dendeng nyet berapi, berupa dendeng kemasan yang praktis, hingga mendirikan restoran Rembayung di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Jadi restoran ini restoran mirip Sidia ini, teman Radua, itu sangat diminati publik ya, hingga muncul antrean yang ketat dan oknum penjual slot reservasi, teman Radua. Jadi dikutip dari situs pemberitaan di Malaysia, Khairul itu membagikan kabar mengenai penjual produk sambal terbarunya ya, yaitu sambal Nyet Bliss. Jadi dalam waktu kurang dari 2 menit, tepatnya 1 menit 54 detik, dia itu mampu meraup 8,7 miliar dari penjualan 150 ribu botol sambal, teman Radua. Jadi penjualannya itu berlangsung di live stream TikTok, teman Radua, di mana saat itu penontonnya itu mencapai lebih dari 370 ribu, di mana mereka itu menantikan peluncuran sambal Nyet Bliss. Oh, jadi dia itu memang sudah terkenal, makanya dia itu meluncurkan produk baru, produk sambal baru, namanya itu sambal Nyet Bliss. Dan tentunya langsung banyak yang beli ya pada saat peluncuran di TikTok, teman Radua. Jadi penjualan tersebut itu katanya bukan hanya satu kali aja, tapi pernah di tahun 2024 si Armin ini tuh pernah menjual sambal dalam 3 menit 28 detik dan tentunya omsetnya itu miliaran juga, teman Radua. Tapi tidak seperti pada tahun 2026 ya, tentunya yang sangat tinggi. Jadi sambalnya Bliss ini tuh katanya terasa gurih istimewa karena memakai ikan bilis. Jadi ikan bilis ini tuh kayak ikan teri ya, teman Radua, kalau dibilang di Malaysia sana ya. Jadi dikutip dari berbagai sumber, proses pembuatan jenis sambal ini tuh kabarnya mencapai 6 bulan dengan melibatkan kerjasama bersama para nelayan lokal, teman Radua. Berarti dia riset lagi, makanya orang tertarik langsung membeli itu. Kayak apa ya, kayak orang itu war tiket, teman Radua. Tapi ini beda war sambal ya. Ya mungkin sambal milik Armin itu sangat terkenal di sana, teman Radua, di Malaysia.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Bahkan teman terbaik kamu, teman Radua, informasi kuliner terakhir sebelum kita masuk di info olahraga, teman Radua. Jadi saat beribadah ke Tanah Suci, teman Radua, ibadah kalian tuh tidak perlu bingung ya mencari makanan tradisional di Mekah, teman Radua. Jadi ada salah satu penjual makanan khas Indonesia di sana. Salah satunya itu warung gado-gado yang viral di sana, teman Radua. Jadi banyak diaspora Indonesia yang tinggal di Mekah berjualan makanan. Sebut saja seorang wanita asal Madura yang membuka lapak di Mekah, teman Radua. Jadi wanita tersebut itu menjual gado-gado khas Nusantara, di mana warung gado-gadonya itu tampak sederhana karena hanya berupa meja saja, kayak kaki lima begitulah, teman Radua. Dan tentunya keberadaan penjual gado-gado ini itu dibagikan oleh seorang traveler bernama Fadil Raihan dalam akun TikToknya, yaitu Fadil Raihan, pada 4 Agustus 2026 baru-baru ini, yang dia itu posting di TikTok, teman Radua. Jadi dalam unggahannya, Fadil tuh mengonfirmasi kalau ada lapak penjual gado-gado yang berlokasi di Mekah, tepatnya di Jabal Kandama, area perbukitan di Mekah, teman Radua. Jadi penjual gado-gado yang diketahui namanya itu mengaku berasal dari Sampang, Madura, teman Radua. Dan katanya keluarganya itu semua di Indonesia, dan dia itu berjualan di Mekah, di sana jualan gado-gado, teman Radua. Jadi racikan gado-gado buatan ibu tersebut atau wanita tersebut itu tampak enak sekali ya, yang saya lihat di video TikTok yang dibagikan traveler tersebut, teman Radua. Tampilannya itu kayak mirip gado-gado Indonesia, dengan ada lontong, sayuran rebus, dan juga sambal kacang yang level pedasnya itu bisa disesuaikan. Jadi untuk satu gado-gado di sana, teman Radua, kamu tahu harganya berapa? Rp47.425. Waduh, kalau di Sorong sini bisa dapat dua ya. Ya namanya juga di luar negeri, teman Radua, ya serba mahal pastinya ya. Jadi porsinya katanya satu porsi itu cukup mengenyangkan dan mengobati rindu dengan kuliner Nusantara. Dan sang penjual juga mengaku kalau ia itu hanya berjualan sore hari saja di Jabal Kandama. Jadi setiap pagi dia itu berjualan di lokasi lain, yaitu di Arafah, teman Radua. Jadi selain penjual gado-gado di Jabal Kandama, dia itu juga penjual makanan Indonesia yang lain membuka lapak. Ada juga di sana itu kayak ada bakso sama mie ayam. Di mana mie ayamnya itu namanya Mas Yadi, teman Radua. Ada juga yang jual gorengan, ada juga yang jual es buah. Jadi kalau kalian lagi umroh atau lagi jalan-jalan di Mekah, kalian wajib sih singgah di mereka, teman Radua. Kamu tahu kan kalau sudah sampai di sana itu makanannya itu apa ya? Kayak kita baru lihat lah, teman Radua. Tapi dengan adanya maka apa pelapak-lapak orang Indonesia, kalian itu bisa mengobati rasa rindu kampung kalian atau asal kalian di Indonesia, teman Radua, dengan memakan jualan orang Indonesia kayak gado-gado, gorengan, es buah, dan sebagainya, teman Radua. Oke, teman Radua, sudah di jam 1:03 waktu Indonesia Timur. Selamat bekerja kembali buat kamu yang sudah selesai istirahat siang. Dan pastinya saya masih menghadirkan lagu-lagu enak ya, teman Radua, sampai nanti di jam 6 sore. Yang dimana jam 1 ada informasi olahraga yang bakal saya update buat kamu di siang hari ini, teman Radua, yang cuacanya cukup panas. Orang Sorong bilang satu orang satu matahari kah?

terbaik kamu. Kita masuk di informasi olahraga sampai dengan di jam 2 siang, teman Radua. Dan informasi olahraga kita mulai dari Liga Inggris, teman Radua, tepatnya di dunia sepak bola. Jadi ada pelatih Arsenal yaitu Mikel Arteta, teman Radua, itu menjadi pelatih dengan gaji tahunan tertinggi di Liga Inggris setelah Pep Guardiola itu meninggalkan Manchester City, teman Radua. Jadi pelatih Arsenal tersebut itu dilaporkan menerima gaji sekitar 15 juta pound sterling atau sekitar 330 miliar per tahunnya, teman Radua. Posisi tersebut itu ditempati oleh Pep Guardiola dengan bayaran sekitar 20 juta pound sterling per tahunnya. Jadi Arteta itu mendapat kenaikan nilai kontrak ya setelah membawa Arsenal itu menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026. Jadi gelaran tersebut sekaligus mengakhiri penantian 22 tahun Arsenal untuk kembali menjadi juara Liga Inggris, teman Radua.

sementara itu teman Radua, Oliver Glasner itu tercatat sebagai pelatih dengan bayaran tertinggi dalam sejarah Nottingham Forest, di mana Glasner itu resmi ditunjuk sebagai pelatih Forest pada Juli 2026 setelah sebelumnya itu sukses menangani Crystal Palace, teman Radua. Jadi media Inggris itu melaporkan Glasner itu menerima bayaran sekitar 250 ribu pound sterling per pekan. Nilai tersebut itu setara dengan sekitar 13 juta pound sterling per tahun dengan menempatkannya di jajaran pelatih bergaji tertinggi. Apalagi Glasner itu membawa rekam jejak ya prestasi ke Nottingham Forest setelah memenangkan Piala FA dan Liga Konferensi bersama Crystal Palace, teman Radua.

teman Radua, informasi olahraga yang memulai Pro 2 Sport di siang hari ini, yang dimana tadi Arteta jadi pelatih bergaji tertinggi di Liga Inggris teman Radua. Kalau misalnya kemarin dia menang lawan PSG, mungkin bayarnya lebih besar lagi ya teman Radua. Ya nanti kita lihat aja musim baru di 2026-2027 apakah Arsenal bakal tsunami trofi. Kita tunggu aja teman Radua. Apalagi pelatihnya ini tuh sangat apa ya, pastinya kalau gaji naik sangat termotivasi teman Radua. Masih banyak informasi olahraga yang bakal saya update sampai dengan di jam 2 siang teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proud.fm.
1: Teman terbaik kamu, Proud.fm.
2: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman terbaik.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

Pro 2 Sport, teman Pro 2, sampai dengan di jam 2 siang. Panas sekali di luar sana, teman Pro 2. Jangan lupa untuk minum air putih atau mungkin minum yang segar-segar ya. Tentunya mungkin kamu yang lagi di jalan mungkin bisa singgah sejenak ya di supermarket, atau mungkin ada yang jualan es buah atau minuman segar lainnya, teman Pro 2. Saya titip satu ya. Terhadap teman Pro 2 bercanda. Oke teman Pro 2, informasi olahraga tentunya kali ini Jakarta dan Bandung itu menjadi tuan rumah perdana FIFA ASEAN 2026 setelah Indonesia itu memperoleh kepercayaan FIFA menggelar ajang tersebut. Jadi kepastian tersebut itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yaitu Pak Erick Thohir usai rapat bersama kementerian dan juga lembaga terkait. Jadi Pak Erick mengatakan Presiden telah mengirimkan surat kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggara turnamen, teman Pro 2. Jadi menurut Pak Erick, Indonesia kini memasuki tahap pembahasan akhir terkait host contract dengan FIFA. Tahap akhir dari hal-hal yang menjadi kewajiban kota penyelenggara selama turnamen berlangsung. Jadi Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan itu menjadi venue utama pada FIFA ASEAN 2026 di Jakarta, teman Pro 2. Sedangkan lapangan Banteng, GMSB Kuningan, serta lapangan 1 dan 2 Jakarta International Stadium itu sebagai fasilitas latihan alias pendukung, teman Pro 2. Sementara di Jawa Barat itu menyiapkan Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung sebagai stadion utama pendamping penyelenggaraan turnamen. Jadi pemerintah Jawa Barat juga menyediakan 3 lapangan latihan yaitu Stadion ITB, Arca Manik dan Sliwangi serta 2 stadion cadangan, teman Pro 2. Di mana Pak Erick menilai pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 itu memiliki nilai sejarah bagian sepak bola tanah air. Hal ini karena Indonesia menjadi negara pertama yang menggelar ajang tersebut, teman Pro 2. Jadi Pak Erick juga berharap Timnas Indonesia mampu meraih prestasi terbaik ketika tampil pada ajang FIFA ASEAN 2026 di kandang sendiri, teman Pro 2. Jadi selain persiapan venue, pemerintah juga melibatkan berbagai kementerian untuk mendukung aspek imigrasi, komunikasi, hukum, ketenagakerjaan, dan kepabeanan selama turnamen. Indonesia menargetkan FIFA ASEAN 2026 itu berlangsung sukses sekaligus menjadi momentum memperkuat perkembangan sepak bola nasional di masa depan, teman Pro 2. Tentunya kita doakan mudah-mudahan segala urusan apapun yang dilaksanakan untuk FIFA ASEAN 2026 itu berjalan lancar ya, teman Pro 2. Tentunya supaya jadi FIFA ASEAN 2026 di Indonesia, jadi tuan rumahnya itu Indonesia yang bakal digelar di Jakarta dan juga Bandung, teman Pro 2.

0: 5'9" brown eyes.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact.

0: dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

prestasi olahraga teman kedua, yang dimana ayah Lionel Messi yaitu Jorge Messi meninggal dunia pada hari Jumat di tanggal 7 Agustus 2026 pada malam hari waktu setempat dalam usia 68 tahun teman kedua. Jadi Jorge Messi itu mengembuskan napas terakhir di sebuah klinis di Argentina setelah menjalani perawatan akibat penyakit yang dideritanya teman kedua. Jadi kabar tersebut dikonfirmasi keluarga Jorge kepada media internasional. Dalam beberapa bulan terakhir, Jorge diketahui menjalani perawatan dengan bergantian berada di fasilitas medis dan kediamannya di Rosario di Argentina, teman kedua. Jadi Jorge Messi menjalani masa terakhirnya bersama sang istri yaitu Celia serta anak-anaknya yaitu Rodrigo, Matias dan Maria Sol. Tentunya Lionel Messi juga sempat meluangkan waktu bersama ayahnya, teman kedua. Setelah Piala Dunia selesai dan tentunya sebelum kembali memperkuat Inter Miami. Jadi sepanjang karir Lionel Messi, sang ayah yaitu Jorge menjadi salah satu sosok yang paling dekat dengan perjalanan Messi teman kedua, yaitu mendampingi Messi sejak masa awal karirnya di Barcelona dan sempat menjalankan peran sebagai perwakilan sang putra selama beberapa tahun teman kedua.

hubungan keduanya juga dikenal sangat erat ya dalam kehidupan Messi sebagai pesepak bola, di mana Messi pernah mengungkapkan bahwa dirinya itu selalu membutuhkan persetujuan sang ayah sejak kecil, termasuk meminta pendapat Jorge setelah menjalani pertandingan. Jadi kabar duka tersebut turut mendapat perhatian dari klub masa kecil Messi, yaitu Newell's Old Boys, di mana klub Argentina itu menyampaikan penghormatan kepada Jorge Messi melalui pernyataan di media sosial. Jadi kondisi kesehatan Jorge sebelumnya sempat menjadi perhatian publik ketika Lionel Messi setelah mencetak hat-trick pada laga pembuka Piala Dunia 2026. Messi terlihat menangis saat merayakan gol pertamanya dalam pertandingan tersebut, teman Radua. Jadi dalam konferensi pers setelah pertandingan, Messi itu menjelaskan bahwa air matanya tidak berkaitan dengan sepak bola. Dia itu mengaku tengah melewati beberapa hari yang sulit dalam penuh persoalan, teman Radua. Jadi beberapa hari kemudian keluarga Messi itu mengeluarkan pernyataan mengenai kondisi kesehatan Jorge, ayah Messi, teman Radua, di mana mereka itu mengonfirmasi bahwa ayah Lionel Messi sedang menjalani perawatan medis. Jadi kepergian sang ayah Lionel Messi yaitu Jorge menjadi kehilangan besar bagi Lionel Messi dan keluarganya, teman Radua. Jadi sosoknya itu selama bertahun-tahun dikenal sebagai pendamping sekaligus salah satu figur penting dalam perjalanan karir Lionel Messi, teman Radua. Dan tampak juga saya lihat di berita video, teman Radua, yang beredar, Lionel Messi itu turut hadir di pemakaman sang ayah yaitu Jorge Messi, teman Radua.

Oke teman Radua, karena sudah jam 2 lewat 1 waktu Indonesia Timur, sampai di sini saya menemani kamu di informasi olahraga. Tentunya informasi olahraga akan hadir di setiap hari, dari hari Senin sampai dengan di hari Minggu teman Radua, di mana di jam 1 sampai dengan di jam 2 siang. Untuk informasi olahraga kamu bisa lihat di halaman resmi kami, yaitu rri.co.id. Di sana banyak informasi olahraga sepak bola, olimpik, otosport, dan masih banyak lagi teman Radua. Jangan kemana-mana ya, tentunya saya masih menemani kamu sampai dengan di jam 6 sore. Di jam 2 ini nanti akan saya hadirkan informasi hiburan teman Radua yang tentunya bisa menginspirasi atau bisa membuat kamu semangat di siang hari ini, walaupun cuacanya terik sekali teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
3: A few moments later.
2: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
4: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
5: Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya mas?
7: Iya ibu, silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh iya iya iya.
8: Lapliku ayangku bebek kuning sih. Itu kamu mengapain?
2: Ini loh bedo, ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
8: Nah ini, sek, sini. Mas, awas ya kamu, nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
8: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
2: wasiat.
8: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Radua FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Di mana ada informasi hiburan teman Radua, yaitu tentang Naruto. Di mana Naruto akhirnya semakin dekat nih teman Radua menuju layar lebar. Waduh, tidak sabar ya. Jadi film live action Naruto itu dikabarkan akan mulai menjalani proses syuting pada paruh pertama 2027. Jadi film ini tuh akan disutradarai oleh Destin Daniel Cretton yang sebelumnya itu menggarap film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings pada 2021, dan dia itu juga baru-baru ini tuh menyutradarai Spider-Man Brand New Day 2026. Waduh, bakal keren sih nantinya Naruto Live Action teman Radua yang bakal mulai syuting itu pada tahun 2027. Itu baru mulai syuting ya. Pastinya kalau mulai syuting itu ada lagi revisi, ada lagi mungkin nonton apa lagi, mungkin ada yang mulai tambahkan. Entah itu tayang resminya kapan, kita tunggu aja sih teman Radua. Ini pastinya bakal seru daripada Spider-Man yang pernah dia sutradarai teman Radua, yaitu Destin Daniel Cretton yang tentunya menjadi sutradara dari film live action Naruto. Dan pastinya dia juga kemarin menyutradarai Spider-Man Brand New Day. Ya kira-kira era Naruto mana sih yang akan dijadikan filmnya teman Radua? Kita tunggu aja trailernya nanti teman Radua.

terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

FM, teman terbaik kamu, ada kabar teknologi nih teman Radua, di mana produk Apple. Jadi produk Apple itu punya cara baru nih teman Radua buat kamu yang suka upgrade perangkat tanpa harus langsung membelinya. Jadi lewat Apple Upgrade, pengguna di Amerika Serikat itu bisa mendapatkan iPhone, Apple Watch, iPad dan MacBook dengan skema leasing atau pembayaran bulanan alias sewa teman Radua tanpa membeli baru ya. Jadi untuk iPhone, biaya penyewaan di Amerika Serikat itu sekitar 300 ribuan per bulannya teman Radua. Itu untuk produk iPhone ya. Sementara untuk Apple Watch itu mulai dengan harga di bawah 300 ribuan untuk per bulannya teman Radua. Jadi pilihan masa sewanya itu juga berbeda-beda ya, mulai dari 12 sampai dengan 36 bulan tergantung perangkat. Waduh, tanpa harus membeli mahal-mahal ya teman Radua, di sana itu bisa sewa. Jadi menariknya setelah penyewaan itu berakhir teman Radua, pengguna itu bisa memilih untuk mengupgrade ke perangkat baru. Kalau misalnya kalian sewanya misalnya ya iPhone 12, nah terus masa penyewaannya itu sudah berakhir iPhone 12, kalian bisa upgrade di iPhone berikutnya. Ya mungkin iPhone 16 atau mungkin 15 teman Radua. Dan tentunya berakhir juga penyewaannya, kalian tuh bisa melanjutkan atau mungkin mengembalikan perangkat tersebut, atau bisa juga membeli perangkat tersebut sesuai ketentuan peraturan dari Apple teman Radua. Jadi program ini tuh hanya resmi tersedia di Amerika Serikat ya, sejak 28 Juli 2026 dan dijalankan bersama Klarna teman Radua. Jadi buat pengguna Indonesia itu jangan buru-buru ya, berharap bisa ikutan teman Radua. Jadi Apple Upgrade saat ini tuh baru tersedia di Amerika Serikat dan belum ada pengumuman resmi kapan hadir di Indonesia. Tentunya kita harapkan supaya ada di Indonesia lah teman Radua, supaya kita tong terus beli iPhone atau mungkin produk Apple yang mahal-mahal itu, kita hanya mungkin sewanya ya selama 3 bulan saja untuk memanfaatkan mungkin mencoba produk Apple tersebut teman Radua. Kayak mungkin iPhone 16 ya, mungkin kita mau buat konten atau mungkin kameranya yang jernih, mau foto-foto, yang pastinya bukan gaya-gayaan ya teman Radua.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio FM teman terbaik kamu. Ini mana para ahli setuju teman Radio, masa transisi dari remaja ke dewasa itu mundur jadi usia 30 sampai dengan 34 tahun. Jadi penelitian yang dipublikasikan di The Lancet menunjukkan bahwa perkembangan otak khususnya pada area yang mengatur pengambilan keputusan, regulasi emosi dan kontrol diri itu masih berlanjut hingga sekitar usia 30 tahun teman Radua. Jadi para peneliti itu mengusulkan rentang usia remaja itu 10 sampai dengan 24 tahun. Sementara fase dewasa awal itu dapat berlangsung hingga usia 30 sampai dengan 34 tahun teman Radua. Jadi temuan ini menunjukkan bahwa proses menjadi dewasa itu dipengaruhi oleh perkembangan biologis dan perubahan sosial yang berlangsung lebih lama teman Radua. Bagaimana sih menurut kalian teman Radua tentang ini, dari remaja ke dewasa itu mundur jadi usia 30 sampai dengan 34 tahun teman Radua, dan itu pun para ahli yang langsung membuktikan penelitian tersebut ya teman Radua.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro2 buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro2 RRI Sorong melalui radio frekuensi 96,7 MHz. Tentunya juga di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Sejam 3 lewat 11 waktu Indonesia Timur ya teman Pro2. Semangat menjalankan aktivitas walaupun di luar sana sangat panas sekali. Kalau di daerah kalian gimana teman Pro2? Ya mudah-mudahan tidak panas kayak kota Sorong lah. Oke teman Pro2, ada informasi dari film Suwangi teman Pro2. Jadi film Suwangi bertajuk Ilmu Kutukan itu dijadwalkan akan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia pada 10 September 2026. Suwangi ini kayak setan apa ya? Setan-setan inilah teman Pro2. Kalau Suwangi, kalau tontanya di orang Jawa, mungkin di Kepulauan Jawa itu pasti tidak tahu ya. Kalau daerah timur itu pasti susu tahu Suwangi teman Pro2. Ini kayaknya Suwangi setan khas orang timur teman Pro2. Jadi film ini tuh mengangkat kisah mistis Suwangi yang telah lama dikenal dalam tradisi masyarakat Indonesia Timur, khususnya di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan sebagian wilayah Sulawesi. Jadi disutradarai oleh Dom Darmo serta diproduksi oleh Mutiara Films dan Sub-Sub Studio. Suwangi bertajuk Ilmu Kutukan menawarkan pendekatan horor dalam genre horor Indonesia. Jadi ini tuh berbeda ya dengan film-film yang banyak mengangkat mitos di Kepulauan Jawa, teman Pro2. Jadi karya ini tuh mengeksplorasi kekayaan budaya dan cerita rakyat dari kawasan timur Indonesia sebagai latar utama cerita. Saya bakal spill sinopsisnya teman Pro2 supaya kalian penasaran ya, dan tentunya nonton film Suwangi ini di tanggal 10 September 2026. Jadi sinopsisnya ini tuh mengisahkan Benny ya, seorang pria yang kembali ke kampung halamannya di Pulau Keladum bersama kekasihnya yaitu Gia setelah bertahun-tahun merantau. Jadi kepulangannya itu bukan hanya menjenguk ibu angkatnya ya yang sedang sakit, tetapi juga untuk mencari harta peninggalan keluarganya demi melunasi utang yang membelit kehidupannya teman Pro2. Namun niat tersebut justru membawanya pada serangkaian teror supranatural ya dari sosok Suwangi yang mengancam dirinya, keluarga, dan seluruh penghuni pulau. Jadi sutradara Dom Darmo itu menjelaskan bahwa film ini tuh lahir dari riset mendalam terhadap budaya lisan masyarakat Indonesia Timur, di mana menurutnya sutradara, kisah Suwangi tidak hanya menghadirkan unsur horor tetapi juga menyimpan nilai tentang keluarga, kepercayaan, ketakutan, dan konsekuensi dari setiap pilihan hidup. Jadi film ini tuh dibintangi oleh Karista Paruset, Pangeran Lantang, Iwaka, John Yewen. Ada juga John Yewen teman Pro2 yang memerankan film tersebut. Di mana ada juga Dayu Wijianto, Steny Imbiri, Atina Akinoref, Obi Meska, serta Hendra Lois teman Pro2. Jadi selain menjuguhkan cerita yang menegangkan, film Suwangi yang bertajuk Ilmu Kutukan itu diharapkan menjadi salah satu film yang memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia Timur kepada masyarakat luas teman Pro2. Jadi kita orang Sorong wajib nonton sih teman Pro2 bagaimana kisah film Suwangi yang bertajuk Ilmu Kutukan. Ya penasaran kan? Tunggu aja teman Pro2 di tanggal 10 September 2026. Ya ini mungkin bisa jadi watchlist kamu ya, nonton film, apalagi film horor ini paling banyak disukai masyarakat Indonesia teman Pro2. Tidak tahu kenapa sukanya bagaimana, dan saya itu malah tidak suka film horor teman Pro2. Saya takut parno begitulah teman Pro2.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
2: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
3: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

FM, teman terbaik kamu, sejam 3 lewat 31 ya, tepat 2. Ya, pastinya kamu yang kerja di lapangan, jangan lupa minum yang segar-segar, teman terdua. Apalagi kalau sejam 3 itu mulai merasa lapar juga ya. Mungkin kamu bisa beli cemilan-cemilan, kayak mungkin buah-buahan, teman terdua, untuk mengganjal perut kamu sebelum kamu pulang kerja. Tentunya pada saat pulang kerja kalian bisa makan di rumah, teman Radua. Oke, saya informasikan teman Radua, di sore ceria di jam 4 sore nanti kita akan ngobrol tentang tantangan SDM guru dan siswa di tengah era digital. Di mana nanti ada Kak Nicholas yang bakal hadir di studio Pro 2 RRI Sorong, di mana Kak Nicholas sebagai sekretaris Yayasan Kairos Tanah Papua, dan juga ada Kak Roma nanti yang bakal hadir juga sebagai praktisi pendidikan teman Radua. Jadi kalau kalian punya pertanyaan tentang tema yaitu tantangan SDM guru dan siswa di tengah era digital, kalian bisa drop di 0821 9914 7873, dan pastinya nanti bakal saya ajukan pertanyaan tersebut ke bintang tamu kita nanti di sore ceria, di mana di Pro 2 RRI Sorong kamu bisa mendengarkan lewat radio frekuensi 96,7 lewat aplikasi RRI Digital, di mana kamu bisa download di Play Store ataupun di App Store secara gratis, dan kamu bisa juga mendengarkan lewat website halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Di situ ada streamer, kalian bisa pilih Pro 2 RRI Sorong, teman Pro 2. Dan juga nanti ada live YouTube. Ini mana nanti kalian bisa nonton juga di situ, YouTube RRI Sorong. Nanti kita bakal live tepatnya di jam 4 sore. Ini mana membahas tantangan SDM guru dan siswa di tengah era digital. Ini tuh tentunya sangat bermanfaat ya buat pendidikan yang ada di Papua Barat Daya, teman Radua. Tetap stay tune aja ya di Pro 2 RRI Sorong, teman Radua. Tentunya saya masih menemani kamu sampai dengan di jam 6 sore.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Perdu FM, teman terbaik kamu, sejam 3 lewat 53 waktu Indonesia Timur di sore hari ini, teman Perdu, yang pastinya kalian sudah siap-siap untuk pulang kerja ya. Ya mungkin ada beberapa teman Perdu di luar sana habis pulang kerja mau olahraga atau mungkin mau menikmati suasana sore hari ini di Sorong Modern City mungkin, atau mungkin jalan-jalan keliling mall, teman Perdu. Orang punya cara untuk menikmati selesai bekerja itu berbeda-beda ya, teman Perdu pastinya. Dan saya informasikan kembali, teman Perdu, tepatnya di jam 4 sore kita akan ngobrol tentang tantangan SDM guru dan siswa di tengah era digital. Nanti ada Kak Niko dan Kak Roma yang bakal hadir langsung di studio Perdu RRI Sorong, teman Perdu. Jadi kamu bisa mendengarkan siaran kami lewat Perdu RRI Sorong di frekuensi 96,7. Kamu juga bisa dengar lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Tentunya ngobrol sore ceria nanti itu juga live di YouTube RRI Sorong. Jadi kalau kalian punya pertanyaan mengenai tema yang sudah saya spill tadi, teman Perdu, kalian bisa WhatsApp ya di 0821 9914 7873. Ini mana nanti pertanyaan kalian bakal saya ajukan di narasumber nanti di sore ceria, teman Perdu. Kurang lebih 6 menit lagi ya kita akan masuk di obrolan sore ceria Perdu RRI Sorong. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Perdu RRI Sorong, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tentunya kita masuk di Sore Ceria. Tentunya tempat kita ngobrol santai sambil membahas hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari teman redua. Dan pastinya teman redua, kalau dulu siswa mau mencari informasi itu harus buka buku, pergi ke perpustakaan, atau bertanya langsung kepada guru. Nah sekarang nih teman redua, tinggal buka HP, ketik pertanyaan, bahkan bisa tanya ke AI. Jadi teknologi memang membuat banyak hal menjadi lebih mudah ya, tapi di sisi lain perubahan ini juga membawa tantangan baru bagi guru maupun siswa teman redua. Jadi di Sore Ceria ini kita bakal ngobrol tentang tantangan SDM guru dan siswa di tengah era digital. Dan tentunya sudah hadir narasumber kita di Sore Ceria ini teman redua, langsung kita sapa aja. Halo Kak, selamat sore.
4: Selamat sore.
3: Oke, mungkin boleh diperkenalkan dulu nih namanya, mungkin mulai dari kakak cowok dulu nih.
4: Oke, perkenalkan nama saya Nicholas Parapat. Saat ini saya sebagai sekretaris di Yayasan Kairos Tanah Papua.
3: Oke, terus di sebelahnya?
5: Halo, saya Roma Sirait. Saat ini saya mengajar di TK Kairos 1.
3: Oke, berarti saya panggilnya kakak Niko dan kak Roma aja ya?
4: Iya, betul.
5: Boleh.
3: Baik, sebelumnya nih kak Niko, kakak tadi jabatannya sebagai apa kak? Tadi?
4: Saya sebagai sekretaris Yayasan Kairos Tanah Papua.
3: Oke, berarti itu mengajar atau gimana nih kak?
4: Saya itu juga tetap membantu dalam kelas, tapi sejauh ini saya lebih banyak dalam struktural untuk mengurus administrasi yayasan dan juga sekolah. Karena sekolah kami ini menaungi 3 sekolah, TK dan SD gitu. Jadi saya terlibat juga dalam beberapa kegiatan-kegiatan sekolah gitu kak.
3: Boleh tahu sekolahnya di mana kak?
4: Oh, sekolah kita ini di ada dua ya, dua Kairos 1 dan Kairos 2. Kairos 1 itu ada di Jalan Aris Victory Pantai, dan satu lagi di daerah BTN gitu.
3: Oh baik, berarti kakak dulu sebelum di manajemen pernah ngajar juga kak?
4: Saya memiliki pengalaman sebagai salah satu guru pedalaman yang ditempatkan di pedalaman kurang lebih hampir 2 tahun untuk anak-anak di benar-benar di pedalaman yang tidak terkontaminasi dengan internet, tidak mengenal internet dan digitalisasi yang ada sekarang gitu. Dan ini dan di tempat saya sekarang anak-anak sudah mengenal digitalisasi sekarang seperti itu.
3: Oh, berarti itu perbedaannya. Dulunya kakak di pedalaman dan sekarang ditempatkan di kota.
4: Benar.
3: Boleh mungkin di-spill pedalamannya di mana kak?
4: Oh, saya sebelumnya melayani kurang lebih 2 tahun di pedalaman itu, pedalamannya daerah Sumatera Utara itu namanya Nia Selatan, masih 3T ya.
3: Oh berarti di ujungnya
4: di ujung itu. Iya dari barat sampai ke ujung timur sekarang.
3: Itu dekat adanya. Negara tetangga kalau nggak salah ya kak?
4: Tidak sih, karena dibalik ya, agak dia agak ke pinggir.
3: Oh baik baik. Kalau kak Roma sendiri?
5: Saya tenaga pengajar, sebelumnya pernah di Nabire, di sekolah yayasan juga pesat. Saya sana di pengajar SD. Dan kembali ke Sorong, saya terlibat di menjadi guru di TK Kairos.
3: Oh baik, berarti pengalaman mengajarnya dari pedalaman ke kota itu transisinya kayaknya sangat jauh sekali ya kak?
4: Jauh sekali, benar-benar banget kak.
3: Oke, terus pengalaman Kak Niko sendiri nih, perubahan apa sih yang mungkin paling terasa nih dalam dunia pendidikan sejak mungkin teknologi itu semakin berkembang nih Kak?
4: Di kami di pedalaman sebenarnya kita pernah memikirkan bahwasannya memang tantangan besar ya, banyak juga orang yang membatasi bahwasannya teknologi ataupun digitalisasi ini sebagai seperti musuh gitu, karena anak-anak jadinya apa ya, tidak terarah, tidak terkontrol gitu. Namun saya membuka perspektif baru untuk orang tua yang di pedalaman, justru dengan digitalisasi sekarang orang tua harus melek gitu. Sebagai parents ataupun sebagai mentor untuk mengarahkan mereka untuk mengenal teknologi sekarang. Jadi perbedaannya saat saya sekarang di Sorong, anak-anak di daerah di lingkungan kami itu memang udah hampir 90% mereka sudah pastinya mengenal teknologi sekarang, tapi kekurangannya adalah mereka tidak difasilitasi, mereka tidak diberikan literasi, digital literasi itu yang harus dibangun untuk anak-anak sebenarnya saat ini. Jadi itu ya pandangan saya terkait digitalisasi yang terjadi di pedalaman, dan saya melihat yang terjadi di lingkungan sekolah kota sekarang, Kak.
3: Apalagi anak Gen Alpha lah, kita mau sebut, Kak.
4: Iya, benar. Itu, yang serba instan.
3: Satu orang itu kayaknya dua HP atau mungkin satu HP sih, wajib.
4: Iya, benar, dua device.
3: Kalau Kak Roma sendiri nih, kalau melihat teknologi, apakah teknologi ini tuh membantu proses belajar, Kak? Atau mungkin justru membuat mereka itu mudah terdistraksi gitu, Kak?
5: Untuk media pengajaran saya sangat terbantu ya. Teruntuk saat ini saya di TK, kami membawa laptop untuk mengajarkan anak-anak. Lalu di rancangan pembelajaran kami, kami cantumkan link. Jadi saat kami akan tampilkan, dan itu menjadi mereka melihat visualisasi, dan kami sangat terbantu untuk teknologi yang ada. Bersyukurnya memang di Sorong ini jaringan jarang terhambat seperti kami di Nabire yang kadang-kadang speednya, lalu juga di sini beruntungnya di sekolah kami itu disupport yayasan, jadi kami tetap ada TV, lalu kami juga internetnya dipantau terus bagaimana kekuatan jaringannya, jadi sangat terbantu sekali. Tapi tinggal mengedukasi anak-anak bahwa saya juga waktu menjadi wali kelas memberikan link YouTube ke orang tua. Mama, jika anak membuka HP, tolong bukakan lagu ini, ajarkan ke mereka. Gitu. Jadi sebagai pembina pelajaran cukup bagus untuk digitalisasi.
3: Oke, tapi pastinya pada saat sekolah atau mungkin pada saat belajar, notifikasi HP-nya itu di silent dulu ya. Iya. Apalagi kalau mengerjakan sesuatu kan, siapa tahu ada kerja baik-baik begini, kerja tugas mungkin ada notifikasi WhatsApp masuk, ah itu pesan WhatsApp masuk, cek sampai lupa pelajaran yang kita kerjakan. Biasanya begitu. Apalagi anak muda yang mungkin sudah kerja atau mungkin kita kayak gini ya. Terus mungkin Kak Niko sendiri nih mungkin pernah menjadi salah satu sumber utama informasi. Sekarang siswa ini kita tahu bisa mencari informasi sendiri nih, bisa melalui internet, AI, betul, dan sebagainya. Menurut Kak Niko, apakah ini sudah membuat peran guru ini berubah nih, Kak?
4: Kita flashback ke belakang dulu ya. Saya nilai sewaktu saya di pedalaman memang sentralnya pendidikan itu di guru gitu, guru, sekolah, dan buku. Namun sekarang looking forward ke depan, media untuk belajar anak itu semakin luas, terutama dalam teknologi AI sekarang. Sebenarnya bukan guru tergantikan, tidak, tetapi guru malah menjadi lebih luas jangkauannya. Jadi guru saat ini bertugas sebagai fasilitator dan juga sebagai mentor untuk anak-anak, karena guru tidak akan bisa, bukan tidak akan bisa, tapi guru bukan berarti posisinya tergantikan, tapi guru ini tugasnya adalah mengarahkan anak-anak, tontonan yang harus mereka lihat, pelajaran yang mereka harus pelajari, itu butuh seorang mentor, karena anak-anak memang internet bisa mengajarkan kita, contohnya membuat sesuatu yang bermanfaat, tapi belum tentu itu bisa benar-benar dilakukan bermanfaat di kehidupan nyata. Contohnya seorang anak disuruh mendesain sebuah rumah, menggambar rumah lah di ChatGPT gambarnya. Tapi apakah benar gambaran ini sebenarnya gambaran anak itu, karena fungsinya rumah ini anak-anak bisa mikirnya itu hanya sekedar gambaran gitu, tapi nilai-nilai yang dari gambaran ini kan bisa dijelaskan oleh seorang guru. Fungsi rumah ini, tujuannya warnanya seperti ini, rumah ini dibangun untuk tujuannya adalah tempat berlindung orang tua, belum memang ChatGPT bisa menjelaskan itu, tapi guru dan orang tua itu berperan dalam tidak menggantikan posisi mereka sebagai parents gitu, Kak.
3: Kalau Kak Roma sendiri, sekarang kita lihat kan ada Google, YouTube, media sosial, sampai AI nih, Kak. Apakah siswa sekarang benar-benar lebih mudah belajar nih dibandingkan generasi sebelumnya? Apalagi generasi sebelumnya kan apa ya, kita itu terbatas sekali teknologi nih pada saat mungkin waktu kita dulu sekolah. Jadi kita harapkan itu guru. Kalau melihat teknologi zaman sekarang gimana nih Kak?
5: Saya mengamati karena untuk anak TK saya kan mereka belum terpapar ya, paling mereka game, hiburan. Kalau untuk pembelajaran saya sendiri pun mengalami bahwa teknologi itu membantu saya mendapat informasi. Terutama di media sosial juga saya suka dengan IG, saya dapat informasi bagaimana tentang anak-anak ya, misalnya tingkah lakunya, kita observasi, kita kan bingung anak saya begini, masih bagaimana kita di kelas menghadapi mereka, untuk meng-encourage mereka. Lalu sekarang kan kita guru itu bukan seorang, kalau dulu dosa saya sebagai guru, kita melihat kesalahan anak. Kalau sekarang kita melihat keunggulan mereka. Kita kan bukan psikolog ya, kita tapi kita belajar dari menghadapi anak-anak langsung, dan kita cari informasi, cari literasi yang, dan itu bisa kita dapatkan mudah juga di media sosial, lalu kita searching, kita googling, itu mudah kita dapatkan. Sehingga untuk saya bahwa teknologi itu, ini digitalisasi berguna untuk gurunya sendiri, dan untuk kalau saya tidak bisa mengamati untuk anak-anak lebih mudah dapat hiburan saja ya untuk anak-anak TK. Tapi kalau untuk melihat ke, saya pernah mendampingi anak-anak saya di Nabire, mereka kan anak SMA, mereka untuk PR cukup, saya hanya mendampingi mereka pakai waktunya belajar ya, Miss bisa kok saya dapat, okay. Dan itu membantu sekali sebenarnya. Tapi kita yang pendampingnya atau pengasuh atau gurunya manage waktu mereka, kapan waktu menggunakan gitu. Jadi mereka tidak terpapar waktu jam yang cukup lama dengan mereka punya HP atau device-device lainnya.
3: Yeah. Oke. Okay. Nah, kalau kita bicara tentang komunikasi, bagaimana melihat kakak-kakak ini, sudut pandangnya kakak, komunikasi siswa dengan guru, apakah berbeda di zaman sekarang atau mungkin dulu nih Kak?
5: Komunikasi.
3: Iya, komunikasi antara guru dan siswa.
4: Kalau menurut saya ya, komunikasi yang terjadi saat ini memang anak lebih banyak jadinya bertanya di media sosial, di teknologi sekarang. Dibandingkan anak-anak yang saya ajarin di pedalaman itu, mereka memang karena memang tidak ada media yang mereka mau pelajari, maka sentral mereka untuk menanyakan itu adalah buku, kalau nggak buku ya guru gitu. Jadi saat ini memang anak-anak sedikit-sedikit mereka akan mencari informasi itu lebih instan di internet, kalau mereka difasilitasi internet ya dan lainnya gitu. Tapi kalau di pedalaman saat ini memang masih banyak di beberapa daerah mereka memang belum mendapatkan media ataupun sumber internet yang untuk mereka pelajari. Jadi sentral mereka masih di guru tersebut. Tapi di lingkungan yang saya lihat sekarang, memang walaupun di lingkungan saya anak-anak masih 90% mengenal internet, tapi mereka tidak memiliki device. Mereka mendapatkannya dari orang sekitar, minjam, tapi mereka tidak mendapatkan literasi digital itu gitu loh Kak.
3: Baik, kalau Kak Roma sendiri gimana Kak?
5: Kalau saya melihat terutama ke ponakan saya ya, karena mereka di Jakarta. Dia karena mami kalau kita telepon, saya batu gini. Oh iya Kak. Ya, jadi mereka tuh juga dengan mudahnya karena di rumah kan mereka pegang gitu. Tapi untuk anak-anak saya di sini, mereka secara pribadi mereka tidak pegang. Jadi sumbernya tetap puji Tuhannya terpantau dengan kami gitu. Dan saya juga mengencourage mereka, kalau papa mama gunakan pegang HP itu dong untuk komunikasi, tanya kupu tete, kupu nenek, mereka ada di mana. Tapi kalau mau dengar-dengar HP, lihat tete HP, kok dengan kupu mama nih gitu ya. Jadi tapi kalau ya untuk saat ini sih di sekitar sekolah kami mereka tidak terlalu bebas ya menggunakan, karena orang tuanya yang memiliki. Kalau di kota-kota kayak murid saya juga pengalaman ada private les ya, anak itu sebenarnya nggak butuh saya, dia sih smart gitu dan dia bisa punya manajemen waktu yang bagus, tapi dia butuh orang yang memang tetap tidak bisa ganti untuk berdiskusi gitu. Mereka dia akan tanya juga, tapi berikutnya Miss kok begini, menurut Miss bagaimana. Nah, dia tetap butuh seseorang yang pribadi gitu, bukan benda. Masih untuk di sini masih mereka masih butuh pribadi, karena anak-anak itu memang butuh kehadiran orang dewasa toh untuk mendampingi mereka.
3: Berarti anak apa zaman sekarang yang memanfaatkan digital itu kayaknya lebih kritis ya, Kak?
4: Benar, lebih kritis.
3: Iya, betul sekali teman radio. Jadi kita harus pintar-pintar juga mengupdate informasi-informasi di luar sana. Jadi pastinya nanti takutnya pada ngajar gini, tiba-tiba ada yang nanya nih siswa ya mungkin tentang pertanyaan di luar konteks itu. Jadi kita harus mengupdate informasi setiap saat sebagai tenaga pendidikan pastinya. Nah, oke teman radio, itu tadi beberapa perbincangan kita teman radio mengenai perkembangan teknologi itu bukan cuma mengubah cara kita berkomunikasi, tetapi juga mengubah cara kita itu mengajar dan siswa belajar. Jadi setelah ini kita akan bahas di sisi lainnya teman radio dari era digital, apa saja dampak positif dan negatifnya bagi guru dan siswa. Jadi tetap stay tune aja di Pro2 RRI Sorong. Dan pastinya kalau kalian punya pertanyaan bisa drop ke WhatsAppnya Pro2 di 0821 9914 7873, atau mungkin bisa drop ke live YouTube RRI Sorong. Di situ ada kolom komentar, nanti kalian bisa komentar kalian bisa apa pertanyaan kalian bisa drop di situ, nanti bakal dijawab sama narasumber kita di sore ceria ini teman Pro2. Tetap stay tune aja di Pro2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
5: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Radio FM teman terbaik kamu, kembali lagi di Sore Ceria. Di mana kita membahas tentang tantangan SDM guru dan siswa di tengah era digital teman Radua. Tentunya teknologi sebenarnya bukan musuh pendidikan ya teman Radua, banyak sekali manfaatnya. Tapi kalau penggunanya tidak tepat, teknologi juga bisa menjadi tantangan. Dan kali ini kita akan melihat dua sisi tersebut ya teman Radua, bersama para narasumber kita atau bintang tamu kita di Sore Ceria ini, yaitu ada Kak Niko dan Kak Roma. Masih semangat Kak?
1: Masih dong.
0: Oke, tentunya. Oke, Kak Roma, kita melihat nih manfaat paling besar teknologi bagi siswa dalam proses belajar. Ini apa nih Kak Roma?
2: Ya, yang seperti saya telah sebutkan tadi ya, bahwa menjadi media pembelajarannya. Dan misalnya untuk daerah yang susah kita jangkau, kita bisa melihat dari, terutama untuk saya anak TK ya, kita bisa melihat dari YouTube bahwa ini lokasi yang kita bicarakan. Dan juga mereka merasa dekat dengan daerah-daerah yang cukup jauh, dan apa yang mungkin tidak ada teknologi yang tidak ada di sini gitu. Misalnya kita ajarkan mencuci tangan dengan sensori gitu kan, untuk kita ajak ke hotel mereka cukup susah, lalu kita bisa ini loh nanti bentuknya seperti ini. Atau seperti saya mengajarkan ke anak TK cuaca. Ada cuaca-cuaca yang nantinya tidak ada di sini gitu. Kita kasih lihat ke mereka. Atau kita waktu itu bukan cuaca hujan atau guntur kan tidak ada. Kita pakai sound, apa, visualisasi tidak cukup, tapi perlu soundnya juga atau untuk membedakan guntur dengan dia yang jenisnya, dengan warna, suara dengan cahaya gitu kan. Jadi kita gunakan itu untuk media pembelajaran buat anak-anak biar mereka lebih paham. Dan anak-anak kan, untuk saya, untuk TTK, mereka perlu visualisasi, melihat. Jadi terbantu sekali untuk kita memanfaatkan dan memilah-milah mana yang tepat untuk mereka. Jadi untuk so far saat ini bagi saya, untuk saya sendiri sebagai guru terbantu, dan anak-anak juga mudah menyerap ilmu yang mungkin cukup sulit kalau untuk di daerah-daerah yang tidak ada akses fasilitas internet atau juga media teknologi yang canggih.
0: Baik, kalau Kak Niko ada tambahan?
1: Lebih tepatnya sebenarnya kalau saat ini di sekolah yang di saya lihat bahwasannya AI ini memang sangat membantu. Contoh fokusnya adalah AI gitu, karena memang yang perlu kita bangun itu adalah critical thinking anak aja sih dalam penggunaan AI sekarang. Jangan sampai karena instannya sekarang anak-anak critical thinkingnya itu tidak dibangun gitu dari sekolah. Jadi saat ini memang seperti kami juga terapkan sekarang, bagaimana anak-anak itu supaya tidak menelaah informasi mungkin yang mereka dapatkan dari media sosial atau yang gadget yang mereka gunakan segampang itu, dan mengasumsikannya mereka dengan perspektif mereka. Tetapi kami mengajarkan mereka apa yang mereka baca, apa yang mereka lihat, kita tanyakan dulu apa pendapat mereka, dan kita kan orang tua atau parents atau guru itu yang mengarahkan baiknya dan positifnya dari penggunaan yang mereka gunakan gitu sih Kak.
0: Oke. Kalau kita ngelihat nih Kak, di sosial media sekarang kan video-video pendek dengan durasi yang mungkin paling lama 2 menit lah. Mungkin melihat hal tersebut, konsentrasi siswa pastinya pada saat mendengarkan guru belajar itu pastinya terganggu Kak, karena kan mungkin terbiasa mengonsumsi konten-konten betul, video pendek. Bagaimana Kakak melihat itu?
2: Berdasarkan observasi saya ya, ke anak-anak TK yang datang ke kami, yang kami didik, kami tanyakan nama Roma, dia udah ke-distract di kelas, dia tidak bisa kita ajak kontemplasi tenang untuk mendengarkan bahwa kita ada instruksi yang perlu mereka dengar, ada otoritas yang mereka dengar, kita ajarkan anak-anak otoritas toh. Dan saya tanya, bagaimana penggunaan HP? Iya miss, saya suka kasih HP. Mama nanti kurangkan atau puasa dulu ya ma, sebulan ini coba, atau 5 hari nanti weekend boleh mama kasih tapi didampingi. Itu terlihat sekali sih mereka ke-distract-nya cepat. Karena kan mereka lihat konten langsung putar-putar ganti, pencet. Nah, tiba-tiba kalau anak-anak kecil kan terlatih ya, mereka makin terlatih mereka tahu tanpa bisa menulis mereka pencet-pencet lihat gambar kan, oh yeah, ini saya mau lihat. Nah itu sih hal kalau tidak kita dampingi itu yang akan menjadi hal negatif, mereka mudah terdistrek lalu mereka punya dunia sendiri. Nah itu kalau berdasarkan pengalaman juga bahwa anak-anak yang akhirnya mereka punya kelemahan itu mereka tidak terpantau, mereka sibuk dengan sendiri. Pengalaman saya sendiri dengan keponakan. Saya kembali mengenai keponakan. Keponakan saya itu masa balita dia terterpa, orang tuanya sibuk, mereka gunakan kasih tab, kasih HP, jadi dia buka bahasa-bahasa asing. Kita tidak tahu dia berbahasa apa. Lalu kita ajak fokus bicara face to face, mereka dia tidak terfokus. Nah, saat dia kita transfer pindah ke kota Sorong dengan orang dengan opa-opanya, itu mereka kurangi dan diajak berkomunikasi dengan om-omnya juga, diajak bermain. Dia fokus, saya ketemu sini. Dia fokus, dia bisa bicara, bisa cerita. Kalau dulu di dunianya sendiri. Maaf kata yang autisme yang kayak gitu kan, bilang itu istilahnya ya. Mereka akan sibuk dengan dunianya karena dia seru dengan barang itu. Ih, menarik, cepat-cepat. Dan dia tidak tahu bahasa Indonesia, dia tahu bahasa yang dia tontonannya dia tonton lewat mamanya putep itu ya.
3: Betul sendiri. Iya.
2: Jadi itu konsentrasi, lalu mereka juga punya dunia sendiri yang tidak peka ya sama lingkungan.
3: Nah, kalau Kak Roma sendiri melihat hal tersebut, Kak Niko, apakah ada siswa yang kayak gitu Kak, yang kurang konsentrasi pada saat guru itu mengajar, atau mungkin sulit fokus begitu Kak, karena mungkin mengonsumsi konten-konten yang singkat-singkat kayak di media sosial gitu?
1: Iya, sekarang kan reels ataupun apa semua cepat-cepat ya, short time, sangat singkat. Dan memang itu mempengaruhi anak untuk mendapatkan informasi. Dan sejauh ini di lingkungan yang saya lihat sekolah, tingkat SD dan TK yang ada di lingkungan kita, anak-anak jadinya memang gampang bosan di kelas. Mereka pengen men-challenge dirinya dengan informasi yang cepat gitu. Nah, dengan ini sekolah ataupun yayasan kita mengimprove guru kita, mengedukasi mereka untuk selalu berkolaborasi dengan digital yang sekarang. Mereka gak boleh ketinggalan gitu. Mereka harus bisa menjadi parents atau guru yang up to date tentang kebutuhan anak. Kalau memang anak-anaknya seperti ini, solusinya bagaimana gitu. Sehingga saat ini memang guru-guru memang selalu diimprove untuk melek terhadap teknologi sekarang gitu. Atas mungkin kendala tentang anak-anak ini gitu. Studi kasus yang memang cukup menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan ya. Lebih tepatnya Kak.
3: Nah, kalau kita bicara tentang tips nih Kak supaya mengurangi kebiasaan nge-scroll gitu, gimana sih? Tipsnya buat mungkin para yang mungkin yang mendengarkan produser ini Sorong, mungkin ada omnya mungkin di situ, ada keponakannya ataupun sebagainya.
2: Ya, kalau saya mengingati anak-anak usia dini ya, karena saya guru TK, masa-masa itu adalah masa-masa aktif. Jadi mereka itu sebenarnya motoriknya harus kita latih ya. Jadi anak-anak itu perlu pendampingan sehingga mereka dan perlu di-encourage main bersama dengan teman-teman saya. Kalau kumpul dengan keluarga, dengan ponakan saya, atau di misalnya saya di lagi di ibadah lalu mereka rehat, saya bilang ayo ada teman-teman bermain bersama, bercerita. Jadi kita mengingatkan terus dan juga boleh jadi media untuk tetap mau bermain dengan anak-anak kita atau keponakan kita. Saya sendiri dengan rekan-rekan guru juga pulang sekolah kita tuh tetap upaya membangun bonding kan, orang tua, om atau tante, kita juga harus bangun bonding dengan anak-anak kita, keponakan kita, karena disitulah mereka akan mengingat, disitulah kehadiran kita dibutuhkan. Jadi kita ajak mereka, tadi saya bersyukurnya bahwa kita harus punya, untuk maksudnya kita harus punya waktu untuk mereka, jadi kita tidak bisa tergantikan dengan dongpu barang itu. Sebenarnya kalau kita juga tidak merasa terlalu sibuk gitu, tapi kita punya waktu untuk mereka. Jadi mereka tetap aktif. Dan sewaktu-waktu juga untuk anak usia dini, kita bisa kasih tanggung jawab mengurus barang-barang mainannya mereka. Atau mereka juga harus kami tuh mengajarkan mereka bertanggung jawab mengurus apa yang mereka punya. Atau kayak sekarang ini mereka baru masuk tolek training, harus mereka bisa pakai baju sendiri. Itu kan hal yang tidak cepat ya, tidak kita beli, ayo cepat. Nah, tapi terus sabar. Nah, disitulah kan jadi mereka juga punya waktu-waktu tidak terpa dengan ini. Ntar dia lihat, oh cara pakai baju begini. Ntar dari HP bukan? Saya juga ngajar orang, bapak terpapa lama-lama, sabar kakaknya tuh atau kakaknya yang jemput, sabar ya anak si adik harus dia biar belajar pakai sepatu. Nanti dia mengalami dan dia bisa tahu pada masanya bukan di sekolah kami bukan hal-hal yang besar yang mereka pelajari, tapi mereka harus mandiri dengan memakai sepatu, menaruh sepatu, lalu mereka sudah masuk di kelas itu bagaimana berjalannya. Nah, kayak gitu-gitu kan makan challenge juga buat mereka ya. Nanti juga kami juga punya kegiatannya namanya natural walk. Nah, itu di saat kami ngebangun bonding mungkin buat orang tua, buat paman nenek kakek. Tapi kalau nenek kakek pasti mau bersama-sama. Untuk generasi kita, kasihlah waktu buat mereka untuk memahami jiwa mereka. Kita kan tidak tergantikan teknologi kalau kita bisa masuk ke mereka.
3: Baik. Nah, kalau kita bicara tentang metode pembelajaran nih, Kak.
1: Iya.
3: Apakah metode pembelajaran sekarang itu diselipkan ada games mungkin atau mungkin yang lainnya nih, Kak? Gimana?
2: Kita punya namanya Ice breaking.
3: Oh, berarti kayak ya sejenis buat tidak membosankan dalam.
2: Iya, ice breaking.
3: Pada saat mengajar ya, Kak?
2: Iya, ice breaking. Kita buat seseru mungkin dan mereka kalau udah mulai ke distrik, kita buat ice breaking sama mereka.
3: Jadi kayak macam aduh, orang ini kayaknya sudah tidak fokus nih. Iya. Jadi ada ice breaking di dalam situ ya, Kak?
2: Kita lihat mereka terfokus. Tepuk fokus. Tepuk fokus mereka. TK itu baru diajar mereka baru masuk 3 minggu, mereka udah seperti anak SD, udah tahu tepuk-tepuk itu. Lalu nanti kita mengingatkan konsentrasi mereka, tepuk satu, satu, dia tahu satu. Dan disitulah kita juga mesti peka, anak-anak kita kan anak yang dinamis. Kita ya guru, kami sih guru-guru TK emang dinamis juga, harus dinamis. Kita lihat mereka, oh iya mereka udah ini. Sudah mulai bosan, tepuk satu gitu. Terusnya kita juga kasih kesepakatan kelas buat mereka apa yang mesti dilakukan. Lalu kalau mereka tidak konsentrasi, kita dudukkan di pojok, mereka mengevaluasi diri mereka, apa yang mereka lakukan, apakah mengganggu teman-temannya dan mendistrak gurunya juga gitu. Dan mereka juga belajar, nanti akhirnya dia belum paham, kita dekati mereka. Tadi melakukan apa? Kenapa Mr. Rodi pojok berpikir? Itu yang kami ajarkan untuk anak-anak, terutama karena pengalaman kalau anak kita encourage untuk bisa menulis membaca saat mereka sudah di SD itu gampang, tapi fokusnya konsentrasinya masa dia tenang itu tidak panjang. Jadi kita guru SD nya juga, saya pengalaman SD ya juga itu, waktu di usia dini dia tidak di encourage dibentuk untuk mereka belajar tenang saat di kelas itu ada waktunya, mereka menerima pelajaran, ada otoritas, mereka harus dengarkan karena informasi itu penting buat mereka gitu.
3: Baik, kalau Kak Niko sendiri melihat metode pembelajaran dulu dengan sekarang, apakah berbeda karena adanya digitalisasi ini atau mungkin yang lain nih, Kak?
1: Oh, saya melihatnya sebenarnya dari perspektif saya bahwasannya memang guru kan lebih disuruh untuk melibatkan banyak hal dalam skillnya gitu, baik itu melek terhadap teknologi, mulai media mengajar mereka dipersiapkan juga, dan saat ini memang seperti di kota-kota besar kan sudah difasilitasi seperti LCD atau TV, proyektor dan lainnya. Iya kan? Bahkan seperti di sekolah kami itu difasilitasi juga Chromebook itu untuk anak-anak, sehingga anak-anak juga dan guru itu memang harus menyelaraskan pengetahuannya gitu juga dengan anak-anak, sehingga anak-anak juga lebih melek terhadap media sosial gitu. Mereka di-provide untuk mau berjalan bersama dengan guru-guru tersebut untuk mengenal media ini tersebut ataupun perkembangan digitalisasi sekarang gitu sih, Kak.
3: Oke. Kalau dari sisi guru nih, Kak, mungkin teknologi sebenarnya yang paling membantu nih hal apa, Kak, kalau kita lihat?
2: Seperti yang tadi saya bilang, bisa menjadi media pembelajaran. Lalu kita gurunya sendiri pun juga jadinya mau mengupdate ilmu kita. Lalu kita juga lihat perkembangan anak itu, bisa kita gunakan video, kita rekam, lalu kita bisa berbagi juga lewat itu, berbagi lewat media sosial kita atau kita punya yayasan juga. Dan jadi teknologi itu membantu kita untuk sharing apa yang sudah kita lakukan, maksudnya untuk menginformasikan, terutama untuk di kami ya, bahwa kami kan banyak support bukan support di sini saja, banyak support-support. Jadi untuk kami punya donatur, untuk kami punya teman-teman yang rindu dan teman-teman yang peduli akan pendidikan Papua, kami belajar buat konten, itu terutama buat guru. Yeah. Dan anak-anak juga senang saat kita ada misalnya kami kami pun pelayanan pun untuk ada ibadah ya, kami akan buat slide. Dan nanti kami terahkan foto-foto mereka.
3: Supaya juga mereka senang gitu ya.
2: Senang, ternyata yang ada di slide itu dong-dong. Dong. Kayak misalnya kami memang ada setiap hari Jumat ibadah, lalu sudah dibagi, ada DSD, TK baru tahun ini. Tapi mereka jadi merasa, oh misnya ternyata kami hadir di media yang ditampilkan miss, mereka merasa dekat dengan kami. Oh itu kami, jadi mereka, oh iya ya, bukan kayak foto nanti kami pakai misalnya slide-slide kami tuh tampilan backgroundnya foto-foto yang kita ambil di dari Google toh, tapi AI mereka juga atau AI, tapi mereka juga kita tampilkan gitu. Itu sih
3: kita beri sinyal dulu ya kak.
1: Okay.
3: Tentunya teknologi teman Radua itu kayak apa ya, pisau bermata dua kalian dong bilang ini.
2: Benar. Sudah.
3: Karena ini mana bisa membantu kalau digunakan dengan tepat, tetapi juga bisa menjadi masalah kalau penggunanya itu tidak terkontrol. Jadi teman Radua setelah ini pembahasannya semakin menarik karena kita akan membahas pengalaman mengajar di pedalaman dan di kota pastinya. Yang dimana tadi sudah disampaikan Kak Niko sama Kak Roma, yang dimana pengalamannya itu cukup lumayan ya, dimana mengajar di pedalaman sama dengan di kota teman Radua. Oke, saya masih membuka pertanyaan dan di segmen berikutnya pastinya saya baca pertanyaan kalian di WhatsApp, di WhatsAppnya Pro 2 di 0821 9914 7873. Kalian bisa drop pertanyaan kalian dan YouTube RRI Sorong. Oke, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.

0: Sini dulu. Kenapa?
1: Apaan tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkas lah.
4: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
3: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tentunya kembali di sore ceria Pro 2 RRI Sorong, yang dimana kita membahas tentang tantangan SDM guru dan siswa di tengah era digital. Dan teman Pro 2, pengalaman mengajar tidak hanya berbicara tentang teori ya teman Pro 2, ada pengalaman langsung di lapangan yang tentunya memberikan cerita yang berbeda. Jadi Kak Niko dan Kak Roma sendiri itu pernah mengajar di pedalaman dan sekarang juga melihat kondisi pendidikan di kota nih teman Pro 2. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana sih perbedaannya dan apa yang bisa dipelajari dari kedua kondisi tersebut teman Pro 2. Dan Kak Niko sendiri nih melihat pada saat pertama mengajar di pedalaman,
8: ya.
7: Itu bagaimana terkesannya kak?
8: Kesan saya pastinya cukup miris karena saya udah lama di kota, mereka sangat terbatas dengan internet informasi. Mereka hanya berfokus satu, mungkin hanya bisa buku atau orang tua gitu. Tapi ada positif dan negatifnya. Tapi yang jadi concern saya di sana adalah bahwasanya mereka tidak melek dengan informasi. Jadi hanya beberapa orang yang mungkin kan di sana ada beberapa titik mungkin ada jaringan, itu harus ditempuh berkilometer mereka duduk di sana informasi. Sedangkan yang tidak memiliki device atau jaringan lain, mereka kan tidak update dengan dunia luar gitu. Tapi mereka justru lebih baik, positifnya mereka lebih banyak waktu untuk bersama dengan masyarakat di sekitar gitu sih kak, kayak yang saya lihat. Dan anak-anak juga lebih banyak kegiatan fisik mereka, bukan jadi terkurung dengan fokus kepada screen time gitu. Jadi mereka itu sih nih, yang
7: itu
8: saya lihat
7: di kak. Nia Selatan ya kak?
8: Iya benar, Nia Selatan.
7: Kalau kakak Roma sendiri di Nabire gimana kak?
9: Saya pernah sempat di Bumi Waren, saya membandingkan siswa saya yang SD dengan SMA. Saya itu kemarin di SD kan saya mengajar IPS, itu ada kegiatan produksi. Lalu di SMA di Bumi Waren Manokwari Selatan itu saya ada pegang kewirausahaan ya. Lalu saya bandingkan. Mereka saya minta memproduksi bahan olahan yang ada di kita punya ikan garam, ikan asar, lalu dong buat keripik. Nah begitu, karena di Bumi Waren juga banyak hasil bumi berupa pisang, mereka juga mengolah. Nah saya membandingkan itu anak-anak saya yang terterpa teknologi lebih tinggi ya di Nabire dibanding yang di Bumi Wareng, keterbatasan gawainya juga. Dan kalau di Nabire orang tuanya mempunyai. Nah, mereka lebih, anak-anak saya tuh lebih kreatif. Mereka malah lebih bikin branding, lalu ya itu mereka kreatif menjual buat produk itu bukan asal jadi dengan plastik kiloan, tapi mereka cari pouch, lalu mereka branding kan, mereka sudah bisa bikin Canva ya, lalu mereka print, mereka tempelkan. Jadi perbandingan di situ, anak-anak memang memang ada hal negatif ya, tapi mereka akan lebih kreatif kalau mereka terbuka wawasannya bagaimana sebuah produk itu yang saya bandingkan sih. Jadi anak-anak lebih kreatif dan mereka ada acuan dengan teknologi itu, mereka sebuah produk seperti apa. Anak-anak mungkin mereka bukan karena tidak keren, mereka tidak ada acuan, mereka tidak bisa mengakses informasi bagaimana sebuah produk untuk nge-branding, untuk menaikkan nilai jual. Pan itu anak SD dengan anak SMA.
7: Oke, okay. Nah kalau kita lihat motivasi untuk pembelajarannya nih kak, mungkin lebih tinggi di pedalaman kah atau mungkin di kota ini?
8: Motivasi ya?
7: Iya, motivasi untuk pengen rasa ingin tahunya nih.
8: Oh, iya.
7: Pada saat mengajar atau mungkin pada saat di sekolah gitu kak?
8: Kalau dari saya di POP saya bahwasannya memang anak di pedalaman itu di daerah yang pernah saya jangkau gitu, mereka jiwanya lebih on fire gitu untuk mengetahui, rasa ingin tahunya lebih tinggi gitu. Iya, ya. Mereka semangat sekali untuk datang ke sekolah. Waktu itu sering sedikit bahwasannya anak-anak itu sampai 3-4 kilo mereka jalan ke sekolah. Dengan nyeker, gak pakai sendal, mereka jalan menempuh, hanya pengen datang ke sekolah. Mereka bahkan menanyakan tugas saya apa, apa yang harus dipelajari gitu. Mereka itu kemauan mereka untuk belajar itu kuat banget, sangat bagus untuk diteladani. Dan saya bandingkan ketika saya di sini udah 1,5 tahun lebih di sini, anak-anak di sini

0: Oke, kalau Kak Roma sendiri?
1: Perbandingan jaya juang mereka ya?
0: Iya,
1: Kak. Kalau saya tuh tadi membandingkan anak-anak saya yang di Nabire, mereka kan masih bisa diantar orang tua dan lokasi sekolah tidak lokasi sekolah bersama, dan tapi fasilitas transportasinya di Mawi Selatan itu tidak ada namanya taksi ya. Mereka berjalan untuk ke sekolah. Tapi mereka tetap mau datang, kecuali kalau misalnya ada duka atau biasa kan mereka ada friksi dengan keluarganya, mereka mengamankan diri ya, tidak sekolah. Itu aja sih, mereka mau berjalan ke sekolah untuk datang dan tetap rapi. Kalau yang saya di Nabire itu cukup lebih kota ya, mereka orang tuanya masih bisa mengantar mereka. Tapi mereka kadang-kadang harus kita ingatkan untuk datang juga, lalu ada alasannya karena kesibukan orang tua tidak bisa ngantar, mereka jadi tidak datang gitu kan. Motivasi itu sih saya lihat bahwa anak-anak di pedalaman mereka datang ke sekolah itu juga untuk mencari guru, itu sumber utama mereka untuk dapat informasi. Jadi mereka berusaha ke sekolah.
0: Kalau mau dibandingkan nih Kak, mana yang mungkin lebih sulit nih, menghadapi keterbatasan fasilitas di pedalaman kah, atau mungkin menghadapi ketergantungan teknologi di kota ini Kak?
2: Oh, pertanyaan yang cukup kritis ya. Tapi kalau saya ditanya sih, saya lebih tertantang untuk kebanjiran informasi atau teknologi yang ada di kota gitu ya. Kalau kita di pedalaman, guru-guru itu justru lebih kreatif ya, karena kita diminta justru memanfaatkan apa yang di sekitar kita, mulai menggunakan alam sebagai praktek untuk anak, praktikum anak, dan media-media yang mungkin ada di sekitaran lingkungan sekolah untuk digunakan untuk pembelajaran supaya lebih kreatif dan hidup. Sedangkan saat ini kita sudah banjir nih, karena anak-anak sudah terfasilitasi, sebenarnya sudah ada, tapi belum terbangun nih critical thinking mereka terkait informasi, terkait pembelajaran yang mereka terima di rumah, karena mereka tidak pasti, mungkin orang tua sibuk kerja, mereka dikasih fasilitas handphone gitu, jadi mereka ketergantungan ke handphone tanpa dikoordinir oleh orang tua gitu. Nah Kak, makanya itu sih jadi tantangan yang paling berat bagi saya saat ini adalah bagaimana sih penggunaan media sosial yang sekarang sangat melimpah fasilitasnya, tapi guru-guru dipaksa, dituntut untuk lebih melek lagi, untuk lebih terbuka lagi dalam membuka apa ya, upskill baru untuk kecanggihan teknologi yang ada sekarang sih Kak. Itu tantangan sebagai kami di dunia pendidikan gitu.
0: Kalau Kak Roma sendiri ada tantangan gak?
1: Tantangan, saya lebih stres lihat anak di kota ya. Mereka sudah terlalu tergantungan, karena mungkin orang tua punya kesibukan sendiri, lalu anak-anak emosinya juga, saya lihat kalau mereka main game kan emosi terbawa ya, temperamental mereka itu
0: sampai mengeluarkan kata-kata.
1: Iya, kata-kata itu sampai saya juga bilang saya tidak sejahtera mendengar kata-kata itu, yang mudah sekali mereka teremosi kan gara-gara kalau saya orang Jakarta, lu gara-gara game aja lu emosi gitu. Kok ini gimana gitu, kalau di sini kan emang tempe ya, tapi kalau di pengalaman di Jawa, jadi kita bingung kok termakan emosi kah, terbawa kah gitu. Saya lebih kalau anak-anak, jadi tingkat penghargaan ke guru juga lebih tinggi ya, kalau kita anak-anak yang terus terakses internet, mereka lebih penghargaan ke guru lebih tinggi. Betul. Kalau untuk yang di sini mereka jadi lebih nyaman dengan dia punya HP daripada dia harus ke sekolah gitu toh. Saya bisa tanya pun di HP, saya terpukul ke guru gitu. Ya tantangnya saya lebih stres nih lihat anak-anak yang kalau orang tuanya terlalu sibuk dan tidak membantu kita kerjasama untuk mengurangi di sekolah, kalau kita bilang mengurangi pemakaian, ada waktu-waktunya memakai screen time-nya itu ada waktu gitu toh. Tapi ya itu saya guru tuh lebih merasa dapat penghargaan kalau di pedalaman, karena mereka butuh kita secara personal, mereka juga jadi dekat dengan kita, terutama juga guru-guru kita jadi kreatif, kayak seperti saya pernah ngalamin yang di Mawi Waren, saya ngajar biologi di anak SMA, lab hidup saya itu di halaman langsung sekolah.
0: Halaman sekolah ya.
1: Iya. Itu lebih, karena saya juga kecerdasan natural saya tinggi, jadi saya senang ke outdoor, lalu kita punya hutan di depan sekolah. Kalau itu kan kalau di kota kita bukanya YouTube.
0: YouTube.
1: Kalau pedalaman kita langsung.

0: gimana kita menggunakan, mengeksplor langsung karena saya juga suka outdoor dan sebenarnya background saya pertanian karena pendidikan, tapi itu terpakai gitu kan, terpakai ya sih itu ada bagaimana guru kita bisa menyiasati di saat kita kekurangan teknologi, bagaimana kita lihat alam bisa membantu untuk media pembelajaran kita. Kalau kita punya teknologi di sini, itu kita gunakan media pembelajaran buat anak-anak.
1: Oke. Okay. Yes. Kita menyapa teman Radua dulu yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Andi yang ada di Malanu. Kak, ada siswa yang sebenarnya mengerti pelajaran, tapi setiap ditunjuk sama guru, itu katanya selalu dibilang tidak tahu karena takut jawabannya salah nih kak. Kalau menghadapi kasus seperti ini, apa yang mungkin sebaiknya dilakukan nih kak? Kayaknya pernah juga saya sih terlibat kayak gini kasusnya.
2: Takut
1: tidak mau menjawab. Iya. Kalau menurut Karo gimana?
0: Oke, ini saya alami anak kelas private saya. Mungkin dia itu tadi, kalau kita nggak di kelas itu kita jawaban benar atau salah, kita kasih reward. Misalnya pun salah juga, okay, kurang tepat, atau anak-anak, ya coba yang lain, atau terima kasih sudah menjawab. Meskipun salah, terima kasih sudah menjawab. Jadi mereka akan numbuh rasa kepercayaan diri ada untuk berbicara, karena kami, untuk di TK kami, anak-anak mengungkap emosinya dengan berkata. Kita juga miss tidak dalam baik-baik ya, miss marah karena kalian tidak tenang. Jadi kita emosi itu kita ungkapkan, kita ekspresikan bukan dengan hal yang ekspresinya tidak tepat, misalnya dong tantrum karena kenapa, kalau tantrum itu apa. Jadi mungkin anak-anak yang seperti itu karena gurunya nggak membangun bonding, jadi dia takut menjawab. Kita nggak ada yang jawaban yang benar atau salah toh, tapi tinggal maksudnya ketepatannya saja. Tidak ada di dunia ini tidak salah benar, tapi ketepatannya saja mendekati atau menjauh gitu kan. Jadi puji Tuhan kalau kami berusaha, saya sendiri berusaha membangun bonding dengan anak-anak bahwa mereka adalah anak saya juga dan saya harus mendengarkan mereka. Meskipun di kelas akhirnya mereka dekat dengan kita tanpa disuruh bertanya, mereka bertanya. Kalau anak TK saya bertanya, oh nanti kita cerita ya. Dong kacubring alus itu dong agak kita dong senang bermain dengan kamu guru-guru yang karena kita membangun bonding. Jadi kita nggak kita menjadikan mereka adalah partner. Kita menganggap mereka bukan bagian-bagian partikel kecil yang nggak mengerti apa-apa, tapi kita juga belajar dari mereka. Mereka belajar menjawab, mungkin tidak tepat kita ucapan terima kasih. Mereka juga sudah melakukan misalnya sikap siap, anak-anak sikap siap yang sudah bersikap siap, kami terima kasih. Misalnya namanya Wiliana sudah bersikap manis, bersikap benar, dulu sikap benar, kita ucapkan terima kasih, kasih reward buat mereka. Karena pribadi manusia itu butuh pengakuan diri. Mungkin itu ya tadi ya, guru, anak-anak tuh jadi malas. Ah malas ah gue kalau saya bilang anak Jakarta. Ah omongan gue gak denger gitu. Jadi maksudnya mereka butuh diakui dulu.
2: Benar.
0: Baru mereka akan menjawab dengan gak apa-apa toh, menjawab salah apapun itu namanya kita komunikasi dengan anak-anak. Kita yang butuhkan itu toh. Jadi makanya sebenarnya anak-anak itu tidak bodoh, tapi tidak dikasih ruang untuk menjawab. Itu sih maksudnya untuk menumbuhkan percaya diri mereka, kita harus bonding dengan anak-anak.
1: Jadi dengan itu mungkin anak-anak bisa menjawab dengan percaya diri, tidak takut salah.
2: Tidak takut dikritik gitu.
1: Iya betul. Ini satu jam lebih satu menit nih gak tau ngobrol.
2: Oh iya.
1: Oke, mungkin terakhir tentang pembahasan kita ini, mungkin ada pesan untuk guru dan satu pesan untuk siswa yang di luar sana lagi menyimak obrolan kita dari jam 4 tadi sampai dengan sekarang nih kak.
2: Dari saya dulu, mungkin saya bisa sampaikan bahwasannya memang teknologi ini adalah sebuah transportasi atau kapal kita untuk berjalan lebih jauh. Tapi karakter atau knowledge, critical thinking ini adalah sebagai kompasnya gitu. Jadi supaya kapal ini berjalan lebih jauh, memang harus dibangunnya itu adalah knowledge ataupun critical thinking anak untuk menggunakan AI ataupun teknologi yang semakin berkembang sekarang. Jadi setiap guru maupun anak ini harus memang difasilitasi di sekolah maupun di rumah, dan kerjasama tiga tungku ini penting banget, sekolah, orang tua, dan siswa dalam manajemen sekolah gitu. Itu sih mungkin yang bisa saya tambah. lakukan.
1: Baik, kalau aroma sendiri?
0: Untuk saya ya, bahwa kami sebagai pendidik ada pembelajar sepanjang hayat. Jadi apa yang kami beri kami dapatkan di masa kami juga menjadi siswa. Saya ingat puji Tuhan bahwa saya dapat pendidikan yang tepat selama saya di Jakarta, dan saya tahu bahwa ternyata Tuhan kasih saya kesini berbagi hidup saya. Jadi intinya guru itu berbagi hidup. Apa yang tong kerjakan dulu kita berbagi. Dan itulah yang memang benar, bahwa pendidik itu berbagi hidup, kita menjadi teladan buat mereka. Be a friend bagi saya, buat anak-anak saya tidak, kalau saya sebagai pendidik, dan saya juga tidak pernah terpikir menjadi pendidik. Saya mau jadi pengusaha loh. Akhirnya Tuhan bawa sini, lalu saya dikasih kesempatan, terakhir saya mudah-mudahan ini terakhir di Kairos, saya menetapkan diri dan saya di Sorong. Menjadi pendidik itu memang harus siap belajar, harus siap salah, harus siap telinga dan hati.
2: Iya, benar-benar.
1: Oke, teman berdua, dari obrolan kita tadi, teman berdua, kita tuh bisa melihat ya bahwa era digital itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, teman berdua.
3: Dan pastinya teknologi ini bisa menjadi peluang besar ya bagi guru dan siswa pastinya, selama kita itu tetap punya kemampuan untuk memilih informasi, berpikir kritis, menjaga karakter, dan menggunakan teknologi dengan bijak, teman Radua. Terima kasih banyak Kak Niko dan Kak Roma yang sudah hadir di studio Pro2 RRI Sorong. Semoga next berikutnya akan datang lagi dengan tema yang berbeda pastinya untuk pendidikan di Papua Barat Daya. Semoga obrolan ini menjadi pengingat ya teman Radua, bahwa guru itu harus terus belajar, siswa juga harus terus berkembang, dan teknologi seharusnya menjadi alat untuk membantu kita menjadi lebih baik. Terima kasih kembali lagi Kak Roma dan Kak Niko di sore ceria ini, teman Radua. Saya masih menemani kamu sampai dengan di jam 6 sore, teman Radua. Tetap stay tune aja di Pro2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM.
3: Bersama saya teman kedua di Sore Ceria, pastinya sampai nanti di jam 6 sore. Tentunya terima kasih buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung ya di Pro 2 RRI Sorong. Dan kamu yang lagi berkendara atau mungkin yang sudah sampai di rumah, selamat beristirahat. Dan tentunya hati-hati buat kamu yang lagi berkendara teman Radua di sore hari ini. Apalagi sore hari ini tuh kendaraan sangat padat ya. Banyak orang itu pulang dari aktivitas mungkin kerja, sekolah ataupun kuliah teman Radua. Jadi fokuslah dalam berkendara. Jangan sampai main HP ya. Walaupun di lampu merah teman Radua, dan harus mengutamakan kesabaran. Jadi karena di jalan ya harus sabar ya, jangan sampai emosi. Ya, dimana mungkin ada emosi dari kantor dibawa di jalan, diluapkan, waduh itu sangat berbahaya juga teman Radua. Oke, pastikan juga kamu tetap minum air putih secukupnya ya, karena saat ini tuh lagi musim kemarau, ini mana cairan di dalam tubuh itu harus terpenuhi teman Radua.

nomor 2, ada salah satu studi di mana studi itu bilang tidak punya kegiatan yang konsisten itu bisa bikin otak itu lebih cepat menua, teman Radua. Jadi ternyata kebanyakan rebahan itu tanpa aktivitas lain itu bisa bikin otak kita itu kurang terstimulasi. Jadi hal ini tuh bisa bikin otak kita jadi cepat menua ya, teman Radua. Jadi penelitian itu menunjukkan kalau otak butuh aktivitas yang rutin dan menantang supaya tetap aktif dan sehat sering seiring bertambahnya usia. Jadi soalnya otak itu juga kayak otot ya, kalau sering dipakai, teman Radua, dimana makin terlatih, makin menjalankan tugasnya dengan baik otak kita. Jadi kalau jarang dipakai itu bisa melemah, teman Radua. Jangan sampai kamu bisa seharian bisa rebahan atau mungkin ya bisa melakukan hal-hal produktif lainnya, teman Radua. Ya mungkin di sore hari ini bisa olahraga, bisa baca buku, apapun, bisa baca-baca berita, atau yang penting bisa melatih otak kita lah, teman Radua, di sore hari ini. Oke, saya masih menemani kamu sampai nanti di jam 6 sore, teman Radua. Di sore hari ini cuaca cukup enak ya. Ya mungkin kamu bisa menikmati suasana sore hari ini dengan melihat sunset, makan gorengan. Jangan gorengan lah, nanti kalori tambah lagi. Ya mungkin dengan buah-buahan, cemilan, ataupun minuman-minuman segar, sambil merefresh otak kamu supaya tidak terlalu stres juga dengan pekerjaan.

0: 5'9", brown eyes.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
3: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
4: Terus, kamu gak marah?
3: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
5: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Gak muat ternyata.
4: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
3: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
4: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
3: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
4: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
3: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
0: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Teman terbaik kamu, teman Radua, sebanyak 142 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu tercatat dan ditangani di Papua Barat Daya sepanjang 2025, teman Radua. Jadi data tersebut disampaikan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Papua Barat Daya. Jadi kasus yang tercatat dalam Simfoni PPA itu meliputi penelantaran, kekerasan psikis, dan juga fisik, teman Radua. Namun pihak Dinsos P3A itu menegaskan angka tersebut belum menggambarkan kondisi sebenarnya karena masih ada kasus yang tidak dilaporkan kepada layanan perlindungan. Jadi untuk mencegah kasus terus terjadi, Dinsos P3A Papua Barat Daya itu mendorong penguatan peran keluarga melalui pembentukan pusat pembelajaran keluarga atau Puspaga, teman Radua. Tentunya layanan ini tuh diharapkan membantu orang tua dan pengasuh memahami pola pengasuhan yang baik sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dan pastinya teman Radua, keluarga adalah lingkungan pertama ya bagi seseorang anak untuk belajar, tumbuh, dan membentuk karakter. Dan karena itu, menciptakan rumah yang aman, penuh perhatian, dan bebas dari kekerasan itu adalah tanggung jawab bersama. Semoga tentunya kehadiran Puspaga nantinya benar-benar bisa menjadi ruang edukasi ya, pencegahan, dan tempat masyarakat mendapatkan pendampingan ketika menghadapi persoalan dalam keluarga, teman Radua.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ada yang unik dari Jepang, teman Radua, tepatnya di Nagasaki. Jadi di sana itu terdapat deretan halte bus dengan bentuk yang tidak biasa. Jadi halte-halte tersebut itu dibuat menyerupai buah-buahan berukuran besar, teman Radua. Mulai dari buah stroberi, melon, jeruk, tomat, sampai dengan semangka. Dan menariknya, teman Radua, bangunan tersebut itu awalnya dibuat untuk sebuah pameran perjalanan pada tahun 1990. Karena mendapat respon positif dari masyarakat, halte-halte itu akhirnya tetap dipertahankan hingga sekarang dan menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan, teman Radua. Bayangkan saja ini, teman Radua, sambil menunggu bis, kamu tuh bisa duduk di bawah replika buah raksasa. Unik kan, teman Radua? Di mana dari sini kita bisa belajar ya, sesuatu yang sederhana sebenarnya bisa menjadi menarik ketika dikemas dengan kreativitas. Jadi halte yang biasanya hanya menjadi tempat menunggu kendaraan justru bisa berubah menjadi ikon yang membuat orang penasaran dan ingin datang melihat langsung ikon tersebut, teman Radua. Oke, teman Radua, karena sudah mau jam 6 sore, di mana saya sudah menemani kamu dari tadi siang yang panas sekali sampai dengan di sore hari ini yang lumayan cukup tidak terlalu panas lah, teman Radua. Saya sudah menemani kamu sampai sore hari dan tentunya saya harus pamit undur diri, teman Radua, di sore hari ini. Nanti di sore hari di jam 6 tepatnya itu ada rekan saya yang akan menggantikan saya sampai dengan di jam 12 malam. Saya pamit undur diri, teman Radua. Selamat sore dan tentunya selamat beraktivitas buat kamu yang sedang mungkin di jalan, lagi olahraga, apa mungkin yang sudah sampai di rumah, teman Radua.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang

0: Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Radio Republic of

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, Tumo Pro 2 dimanapun kamu berada, ya, hadir kembali menemani kamu semuanya di RRI Pro 2 Seron, teman terbaik kamu. Ya, di sore sampai dengan malam nanti di pukul 12 malam, ya, tentunya akan menyajikan deretan lagu-lagu yang enak buat nemenin sore menjelang malam Tumo Pro 2 semuanya, ya. Seperti biasa di pukul 18 ini akan Eka sajikan deretan lagu-lagu religi sembari menantikan beduk azan maghrib di wilayah kota dan juga kabupaten Solo pada pukul 18 lewat 26 menit.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam.

saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ayi ala irobbi kumatukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

memiliki panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan.

Sesungguhnya Engkau ya Allah, zat yang tidak akan berubah.

0: Baik teman Produa, senang sekali rasanya kami masih bisa hadir menemani aktivitas teman Produa hingga penghujung sore hari ini. Semoga teman Produa semuanya senantiasa berada dalam keadaan sehat, diberikan kelancaran dalam setiap urusan, serta selalu berada dalam lindungan dan juga kasih Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak terasa matahari perlahan sudah mulai tenggelam di ufuk barat. Langit yang tadinya terang kini sudah berubah warna ya. Di ufuk barat kita bisa lihat warna emas yang cukup indah sekali ya teman Produa ya. Dan buat teman Produa yang saat ini sedang sibuk bekerja atau sedang dalam perjalanan, mungkin bisa berhenti sejenak ya teman Produa untuk menjalankan ibadah sholat maghrib ya, bagi yang beragama Islam, kaum muslimin dan juga muslimat ya. Dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga langkah kita menuju tempat ibadah senantiasa selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Produe FM, teman terbaik.

0: Blue FM.
1: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Baik, teman Bruda, masih bersama kami di 96,7 FM. Masih ditemani sama Eka tentunya di Sore Ceria. Selamat beristirahat buat kamu semuanya, teman Bruda, yang sekarang sudah dikasih kesempatan untuk beristirahat karena ini juga udah malam ya. Tapi ngomong-ngomong, gak semua orang loh bisa beristirahat di malam hari ini ya, teman Bruda. Ada yang malam hari ini justru mereka ini bekerja ya. Ada yang shift malam, ada yang tugas malam ya. Ada yang dinas malam, sama aja gak sih? Ada juga yang berdagang di malam hari ini. Dan contohnya Eka juga masih harus bekerja di malam hari ini sampai jam 12 malam ya. Pokoknya Eka mau ucapin semangat buat para pejuang rupiah di luar sana yang malam hari ini masih terus bekerja ya, mendedikasikan dirinya untuk masyarakat ya, untuk melayani masyarakat dan lain sebagainya. Jaga selalu kesehatan teman Bro 2, apalagi di tengah cuaca yang sangat panas ini ya teman Bro 2. Eka tuh selalu rindu sama hujan loh. Hampir setiap hari tuh Eka tuh berharap hujan turun gitu ya. Kapan sih hujan lagi? Biasanya kalau misalnya kota Sorong itu hujan, Eka selalu berharap jangan hujan deh, takut banjir dan lain sebagainya. Tapi entah kenapa beberapa hari terakhir ini, karena kota Sorong ini panas sekali ya teman Bro 2, jadi Eka tuh kangen banget sama hujan teman Bro 2. Ada yang kayak gitu juga gak? Ya pokoknya semoga turun hujan ya teman Bro 2, walaupun cuma sebentar ya, biar mengobati rasa rindu kita, biar kita gak kepanasan, biar cadangan airnya juga masih ada ya. Oke, teman Bro 2 kan masih hadir dengan deretan lagu-lagu untuk teman Bro 2 semuanya. Nanti di jam 19 waktu Indonesia Timur akan dikehadirkan lagu-lagu dari musisi-musisi Indonesia Timur.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dululah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan berangkat awal aja kali.

0: Kali biar nggak kehujanan pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Masih ditemani sama Eka di sore ceria sesuai dengan janji Eka tadi. Di jam 7 malam ini akan Eka hadirkan deretan lagu-lagu dari musisi-musisi hebat Indonesia Timur ya, sampai jam 8 malam nanti ya. Pokoknya Eka doakan semoga temu produser semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja di malam hari ini, karena tidak terasa ya, ternyata sudah malam teman produser ya, setelah seharian menjalani berbagai aktivitas ya, bekerja, belajar, dan juga menyelesaikan banyak hal. Jadi saatnya kita menikmati suasana malam yang lebih tenang ya. Jadi bagi teman produser yang masih berada di perjalanan juga ya, tetap hati-hati dan semoga selamat sampai tujuan. Bagi yang sudah berada di rumah, mari bersantai sejenak dan biarkan kami menemani malam hari Tunggu Produa semuanya ya. Tapi pernah gak sih Tunggu Produa, kalian merasa bahwa malam itu membuat kita tuh lebih banyak berpikir ya? Ketika siang tuh kita disibukkan dengan berbagai aktivitas.

0: mulai memikirkan bagaimana kehidupan kita di hari esok ya. Ya, karena memang malam itu gimana ya, membuat perasaan kita tuh lebih kuat aja sih. Itu mau berdua ya, hal kecil yang tidak terlalu kita pikirkan pada siang hari tuh terkadang begitu besar ketika malam datang ya. Tapi teman berdua, tidak semua hal itu harus diselesaikan malam hari ini ya. Tidak semua pertanyaan itu harus langsung punya jawaban di malam hari ini. Tidak semua kekhawatiran yang kita pikirkan itu akan benar-benar terjadi. Jadi santai aja. Kalau misalnya hari ini memang terasa berat, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kita sudah berusaha sejauh yang kita mampu, dan apa yang belum selesai hari ini, mari kita lanjutkan besok aja ya. Saatnya kita beristirahat di malam hari ini.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.

0: From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM. 92,1 Proudly FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
11: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
10: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
11: Iya. Saya salah ya, maaf.
10: Iya.
11: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
10: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
11: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
10: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
11: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
12: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Baiklah, bro, dia masih hadir dengan deretan lagu-lagu dari musisi-musisi Indonesia Timur sampai jam 8 malam ya. Kali ini kita akan bahas satu topik ya, teman bro 2, yakni jangan keras kepada diri sendiri ya. Karena gimana ya, kita harus ngebahas ini karena banyak di antara kita yang mungkin saja terkadang terlalu keras sama diri sendiri ya. Ketika kamu ngelakuin kesalahan, kita terus menyalahkan diri ya. Ketika mengalami kegagalan, kita merasa tidak cukup baik ya. Ketika melihat orang lain sudah mencapai sesuatu, kita mulai membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain ya. Padahal setiap orang itu punya perjalanannya masing-masing tuh, mau berdua. Tidak semua orang itu harus sampai di tujuan dan juga waktu yang sama. Ada yang berjalan cepat, ada yang perlahan ya. Ada pula yang harus berhenti sebentar untuk mengumpulkan tenaga sebelum melanjutkan perjalanan ya. Kalau hari ini teman berdua belum berhasil melakukan semua yang diinginkan, tidak apa-apa. Kalau ada pekerjaan yang belum selesai, ada rencana yang belum tercapai, atau ada keputusan yang ternyata tidak sesuai harapan, jangan langsung menganggap diri sendiri gagal ya. Kita semua pernah melakukan kesalahan, pernah kecewa, pernah merasa lelah, dan juga pernah kehilangan semangat ya. Semua itu adalah bagian dari proses kehidupan. Yang terpenting bukan tentang seberapa sempurna hari ini kita jalani, tetapi tentang bagaimana kita tetap memilih untuk bangkit dan mencoba lagi setelah mengalami kegagalan ya. Jadi malam hari ini ya, teman berdua, jangan lupa ucapkan terima kasih juga untuk diri sendiri. Terima kasih kamu sudah bertahan sampai di titik ini. Terima kasih kamu sudah berusaha meskipun ya mungkin banyak hal terasa berat dilakukan ya. Terima kasih juga masih memiliki keberanian untuk melanjutkan perjalanan ya. Eka masih ada menemani kamu semuanya dengan beberapa lagu-lagu dari musisi-musisi Indonesia Timur sampai jam 8 malam, tetap di RRT Produser, teman terbaik kamu.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya undang.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Kesia, jangan sembarangan Bapak parkir begitu. Tahalangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh, saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana Bapak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

berdua ada film baru ya yang rencananya akan tayang di 10 September 2026. Dan ini mengangkat urban legend-nya dari Papua ya, teman berdua, yakni Suwangi Ilmu Kutukan. Judulnya Suwangi Ilmu Kutukan ya. Jadi ini mengisahkan ada serangan lalat membawa maut dari Papua, teror ilmu hitam yang paling mematikan dari Indonesia Timur yang siap bikin banyak orang merinding di bioskop nih, teman berdua. Jadi teror ini diangkat dari film horor terbaru berjudul Suwangi Ilmu Kutukan yang baru saja rilis official trailernya. Dan film ini akan mendobrak tren dengan mengangkat urban legend nyata dari Indonesia Timur yang masih jarang orang tahu bahwa Papua itu juga punya kultur mistis asli yang bikin merinding ya. Dan di film ini sosok Suwangi akan mengirim ribuan lalat maut untuk menghabisi siapa saja sesuai dengan keinginan Suwangi. Nah, film garapan Dom Darmo ini menampilkan rapper legendaris ada Iwaka sebagai seorang Suwangi yang keji dan juga menyeramkan. Ada juga komika Papua, ada John Yewen yang merupakan stand up komedian, dan dia nantinya akan bertransformasi total menjadi seorang pastor yang sangat serius. Dan selain itu, film ini juga diramaikan oleh Pangeran Lantang serta ada Karissa Parusat juga ya. Ceritanya ini tentang Benny yang diperankan oleh Pangeran Lantang. Dirinya pulang kampung ke Pulau Kladum membawa pacarnya dengan alasan mau menjenguk ibu angkatnya yang sedang sakit keras. Tapi ternyata dia punya niat lain. Dia pulang untuk mencari harta ibu angkatnya demi melunasi hutang-hutangnya. Nah, mulai dari sinilah Benny diteror serangan lalat untuk membunuh keluarganya dan warga Pulau Kladum sekaligus mengungkap rahasia kelam yang selama ini disembunyikan Benny. Ya, kira-kira apa nih rahasianya? Jadi buat teman produ yang mau nonton keseruan film ini, langsung saja nanti ke bioskop mulai 10 September 2020.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan

Baiklah, Bro, mengawali informasi di Jaga Malam kali ini datang dari Jonghyun Twice ya, yang resmi mengakhiri kerjasamanya dengan JYP Entertainment setelah bertahun-tahun bernaung bersama agensi tersebut. Jonghyun mengumumkan keputusannya melalui surat tulisan tangan yang dibagikan kepada penggemar melalui Instagram pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Nah, dalam surat tersebut, Jonghyun menyebut JYP Entertainment sebagai rumah keduanya sejak dirinya masih berada di usia remaja. Ia mengungkapkan banyak sekali kenangan berharga yang selama ini dia rasakan berada di agensi tersebut sebelum akhirnya bersiap memulai babak kehidupan baru. Setelah pengumuman dari Jonghyun, kemudian Faro Entertainment pun juga turut mengkonfirmasi telah menandatangani kontrak eksklusif dengan anggota Twice tersebut. Agensi tersebut menyatakan kegembiraannya dapat menjalin hubungan khusus bersama Jonghyun yang dinilai memiliki beragam pesona serta potensi. Faro Entertainment juga mengaku terkesan dengan sikap autentik dan juga ketulusan dari Jonghyun terhadap dunia seni peran. Agensi berkomitmen memberikan dukungan penuh agar Jonghyun dapat mencoba tantangan baru sebagai aktris sekaligus melanjutkan aktivitas grupnya. Jonghyun sendiri mengaku awalnya merasa berat meninggalkan tempat yang sudah sangat dikenalnya selama bertahun-tahun bersama JYP Entertainment. Namun dukungan anggota Twice dan juga ONCE membuat dirinya mendapatkan keberanian untuk memulai perjalanan baru tersebut. Ia pun juga turut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh anggota Twice dan juga ONCE yang selama ini mempercayai serta mendukungnya. Dan Jonghyun pun juga berterima kasih kepada keluarga besar dari JYP Entertainment karena telah membantunya berkembang menjadi sosoknya yang sekarang.

0: Pod WFM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pod WFM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Jackpot. Jackpot. Ayo. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Just the guitar, okay, cool.

Beto Perdiaka masih hadir menemani kamu semuanya di Jaga Malam. Kali ini Eka membawa informasi dari Menteri Ekonomi Kreatif, ada Tengku Rifki Harsyah, yang menginginkan Indonesia selalu dijadikan destinasi utama lokasi syuting film internasional. Demikian disampaikannya saat meninjau proses syuting film Happy Eyes di Taman Safari Indonesia Bogor, tepatnya di tanggal 7 Agustus kemarin ya. Dan film tersebut merupakan hasil kolaborasi dari Moana Films dari Prancis dan juga Jungle Run Production Indonesia. Proses syutingnya sendiri berlangsung sepenuhnya di Indonesia selama 40 hari dengan lokasi utama di Taman Safari dan juga Tanjung Lesung, Banten. Menekraf sendiri menegaskan kekayaan alam, keanekaragaman hayati, budaya, serta talenta lokal menjadi daya tarik Indonesia bagi produksi film internasional. Menurut dia, kolaborasi produksi film asing dengan pelaku industri kreatif membuka peluang transfer pengetahuan dan juga teknologi ya. Dan menurutnya Indonesia ingin semakin membuka diri untuk produksi-produksi film dari berbagai negara ya. Produksi film Happy Eyes sendiri melibatkan lebih dari 200 kru di mana sekitar 70%-nya berasal dari Indonesia. Menekraf menilai masuknya produksi film internasional ini memberikan dampak berganda bagi perekonomian di Indonesia, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga penggerakan sektor perhotelan, kuliner, UMKM, transportasi, logistik, dan pariwisata.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Baik, Tau Pro 2 kan masih ada menemani kamu semuanya di Jaga Malam. Kali ini informasinya soal film ya. Ada film Dan Bandung yang rencananya akan tayang di bioskop Indonesia di tanggal 20 Agustus 2026. Jadi film ini merupakan arahan dari Rudi Sujarwo yang mengadaptasi semesta karya Pidi Baik dan juga menghadirkan kisah romansa Basil dan juga Elma. Nah, antusiasme terhadap film produksi Verona Films tersebut mulai terlihat dari gelaran gala premier di Surabaya. Penonton yang hadir turut menyaksikan kisah cinta kedua tokoh utama yang mengambil latar di kota Bandung, teman Pro 2. Nah, menjelang penayangan nasional, Dan Bandung juga menggelar rangkaian gala premier di sejumlah kota. Kemarin tanggal 7 Agustus itu di Semarang, di Jogja tanggal 8 Agustus, di Makassar tanggal 9 Agustus, Jakarta tanggal 12 Agustus, dan juga Bandung tanggal 15 Agustus ya. Ini mengangkat kisah anak muda di mana kisah cintanya itu beda kasta dan juga latar kota ya, teman Pro 2. Latar kotanya ada di Bandung, membuat film ini begitu relate dengan anak muda. Ada sejumlah hal menarik lainnya yang membuat Dan Bandung ini layak masuk ke daftar tontonan ya. Pertama, ini mengadaptasi semestanya Pidi Baik, teman Pro 2. Jadi film Dan Bandung ini membawa karakteristik cerita dari Pidi Baik yang dikenal melalui karya-karya romantisnya. Gaya penceritaan yang puitis dan dekat dengan kehidupan anak muda menjadi salah satu daya tarik yang ditawarkan film ini. Karya Pidi Baik sebelumnya juga sudah diadaptasi ya melalui sejumlah film kayak Dilan 1990, Milia, Suara dari Dilan, ada Ancika juga. Nah, kali ini kisah Basil dan Elma ini diharapkan kembali menghadirkan dialog serta momen romantis yang dekat dengan penonton. Alasan yang kedua itu karena latar ceritanya itu di kota Bandung ya. Seperti yang kita ketahui kalau di Bandung tuh romantis banget ya, teman Pro 2. Jadi kota Bandung ini kembali menjadi bagian penting dalam cerita film romantis Indonesia. Ada sejumlah sudut kota digunakan untuk membangun suasana perjalanan cinta Basil dan juga Elma ya. Kemudian alasan ketiganya itu karena ini ada nama Rudi Sujarwo ya, yang menjadi salah satu alasan Dan Bandung ini menarik perhatian. Sutradara tersebut sebelumnya dikenal lewat Ada Apa Dengan Cinta yang dirilis tahun 2002 ya. Film yang mengangkat Dian Sastrowardoyo dan juga Nicholas Saputra ini menjadi ikonik ya, jadi pasangan ikonik di perfilman Indonesia ya. Nah, pemainnya itu ada Shana Sanon, teman Pro 2. Kehadirannya bersama Samu Rafael ini juga menjadi salah satu yang paling dinantikan untuk melihat chemistry pasangan baru di bawah arahan Rudi Sujarwo ya. Film Dan Bandung ini dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 20 Agustus 2026.

Kalau Radio Tidak Terasa, hari sudah sangat malam ya, sudah hampir jam 9 malam. Teman berdua berbagai aktivitas, pekerjaan, kesibukan dan juga cerita yang kita jalani sejak tadi pagi ya. Kini waktunya kita tinggal kasih jenak ya, kita istirahat dulu ya. Malam hari ini mari kita berikan kesempatan kepada tubuh dan juga pikiran untuk beristirahat ya. Jadi bagi teman berdua yang masih berada di perjalanan, tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan bagi yang sudah berada di rumah, semoga malam ini menjadi waktu yang nyaman untuk melepas segala lelah setelah menjalani aktivitas sepanjang hari ini ya. Mungkin hari ini tidak semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Ada tentunya pekerjaan yang belum selesai, ada rencana yang belum terlaksana, mungkin ada sesuatu yang membuat pikiran dan juga hati itu terasa berat gitu ya. Tapi malam hari ini jangan terlalu memikirkan semuanya, teman berdua. Tidak semua persoalan itu harus selesai hari ini. Apa yang belum terselesaikan biarkan menjadi urusan esok ya. Yang terpenting kita sudah berusaha dan berhasil melewati satu hari ini ya. Itu juga merupakan sesuatu yang patut kita syukuri ya. Dan sebelum memejamkan mata, mari kita lepaskan sejenak semua rasa lelah, kecewa, marah dan juga khawatir yang mungkin masih tersimpan di dalam hati ya. Tarik nafas perlahan, kemudian tenangkan pikiran, berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk merasa damai ya. Jangan terlalu keras sama diri sendiri hanya karena hari ini belum sempurna ya. Kita semua lagi belajar, semuanya berproses. Jika hari ini ada kesalahan, jadikan pelajaran aja. Jika hari ini ada kegagalan, jadikan sebagai alasan untuk mencoba kembali di esok hari ya. Oke, teman produser sembari menantikan ya, nanti di jam 9 malam akan ada music live chat yang akan menemani teman produser yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta.

0: Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama aku ya, Edi Tama, nemenin lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman bro dua kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau gak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru saja ngerilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi pada nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC 1 jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tamu namanya lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: What's up bro?
1: What's up, my friend?
0: Kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayak 2 bulan lalu.
0: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu ini kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya.
0: Gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin. Studionya dingin. Jujur. Iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Iya. Waduh. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama, betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada, mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya, kayak lebih kayak ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah bisa paham track gitu. Kayak, oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini. Cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja. Cuman lebih pedenya karena, mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi itu kayak lebih kayak, aduh, bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
1: single pertama. Berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu. Tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue. Dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Oh iya?
1: Iya. Tapi, malah ini jadi single kedua.
0: Single kedua. Malah dua pertama ya.
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh. Kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh, jadi tuh yang kurasiin tuh mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya gitu. Sih benar-benar, karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu kan? Betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih hardcore.
0: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih.
0: Banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah habis ini lah ya. tapi gimana bro? Maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya?
0: Oke.
1: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari. Apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session. Terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, okay, media visit gitu ya. Benar-benar. Hmm. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah, secara promosi gitu. Yeah, tapi yeah, berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Terus kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session di sini, baru bikin live session.
0: Okay.
1: Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Gitu. Jadi kayak okay, kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya, orang
0: kan ada. Kayak kurang secara presentasi kurang ini ya.
1: Iya, betul, jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini berbeda banget gitu. Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
1: Iya.
0: Cuman lagunya kok kayak timpang banget gitu ya.
1: Itu sebenarnya trikinya sih di situ,
0: Mas. Iya kan. Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau ngeplay lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya Iqbal Arya nih, gue play dulu nih. Ada Home yang bakal ngeplay di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home,
1: yeah. Gitu kan.
0: Ini yeah. Jadi single perdana lu.
1: Iya. Yeah.
0: Dan gimana so far? Maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu enggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya. Ya ini jauh lebih ini sih lebih ngehook gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
0: ya.
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang iya nih lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah nggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Okay, secara promosinya berarti.
1: Promosinya
0: ya?
1: Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop,
1: ya,
0: retro. 80s
1: pop, ya retro iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Itu jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, benar. Benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka lafsong-lafsong zaman dulu ya kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Earth, Wind and Fire gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve gitu.
0: Dan malah jadi single kedua ya kan. Malah jadi single kedua.
1: Betul.
0: Gitu. Karena emang emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gue dari musiknya dulu
1: menarik,
0: lagi.
1: Menarik.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan secara visual dulu kan.
1: Iya, betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener, yeah. bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak, aduh gue jadi malas dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue nggak tahu sih jujurnya.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung tapi ini kebutuhan atau genre. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu, cuman ya beda genre ya beda treatment.
0: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya, nggak wajib dia dilakukan
1: diikutin.
0: Benar. Oke, ngomongin Takkan Ada nih karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup upbeat kan, tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersih keras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin loh sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa,
0: nggak bisa ya menggantikan,
1: menggantikan gitu.
0: Yeah.
1: Ternyata gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue ingat sama lu gitu.
0: Iya sih, sih. Bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, malah jadinya malah kita
1: malah kayak gitu, makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi agak susah ya benar-benar buat melupakan. Gitu. Oh gitu. Berarti berarti ini galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya nggak dengerin dari awal, jadi kayak ini lagu bahagia.
0: Mungkin orang lain nangkepnya kayak musiknya bahagia, mungkin kayak takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Iya gitu kan. gitu loh
0: jadi, malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Itu dia.
0: Iya kan,
1: betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi
0: interpretasi. Ya benar kan, benar-benar. Tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada nggak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: bisa jadi dua itu kan,
1: betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka nggak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Iya, bener.
1: Iya, jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih. As long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih. Maksudnya itu udah milik masyarakat. Jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya sebenarnya agak timpang, cuma enak aja gitu loh. Enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya. Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul, betul, betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-mm. Sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh memang sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi tuh gak dari scratch gitu.
0: Oke, berarti anyway ini produsernya adalah Petra Sihombing juga. Betul, ya. Sama lu juga berarti ya. Di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major kayaknya secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya.
0: Oke.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya, mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ. Ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu. Si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung, gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Nah,
1: dia tuh kayak, udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya, Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua kacau. Lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun.
0: Iya.
1: Gue kayak, ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih, alien tuh orang. Wah, dia bikin lagu keren gitu, nge-produce. Bah.
1: Ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce. Ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Wow. Iya. Office hour.
1: Jadi kayak, apakah aku harus mengikutinya? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin. Iya.
1: Justru kan kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu. Nah, gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Ngerti. Jadi kayak nggak terlalu buru-buruin ya.
1: Tapi jelas nih, oke, kita begini ya, kita begini. Daripada instead of lu, udah ini harus selesai, ini harus selesai, ini harus selesai, tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Iya sih,
1: gak semuanya tuh ke QC gitu.
0: Bener.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 break, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin
0: ya?
1: Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak, ya namanya ya enggak tahu ya stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya, kayak lihat ya, suka kadang-kadang gitu suka ada. Aduh, ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu kayak gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way. Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa. Jadinya akhirnya gue Zoom aja. Zoom call gitu. Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak. Coba ya, lu cek ya data. Buset, jam 9.
0: Udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila.
0: Gitu. Wow, gitu. Itu cukup maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya betul. Gitu itu kan. Iya kan, tapi ini kayak benar-benar 9 to 4, 9 sampai ke 4. Iya. Itu benar-benar jam kerja banget sih.
1: Asli gila. Bener-bener office hour.
0: Bener. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan?
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Ini gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. Anaknya diapain ya gitu.
0: Oh.
1: Jadi tuh emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen dia bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya. Tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga.
0: Yes.
1: Gitu-gitunya.
0: Iya.
1: Jadi tuh kayak ada Indonesia-nya, tapi di bridge-nya juga ada Shakakan-nya, ada Through the Fire-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
0: Iya.
1: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu?
0: Gitaran dulu
1: pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Nggak tahu ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada nggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin ke orang gitu.
0: Iya. Oh, berarti apa ya maksudnya kayak standar lu tuh kayak gitu berarti.
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu. Kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup, catchy gitu.
1: Iya. Berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu itu kayak itu gue terus aja keinget terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
0: Okay,
1: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Oh iya. Iya sih iya. Seringnya kayak gitu kan.
1: Seringnya kayak gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya. Benar. Okay, tapi kalau dari segi produksi berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya apa namanya jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra dia lagi kerjain Perunggu.
0: Nah itu dia.
1: Albumnya Perunggu.
0: Itu dia. Ya,
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Benar.
1: Iya. Jadi mungkin kayak mungkin sebulan dua bulanan kayaknya. Iya. Secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Oke.
1: Take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data. Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya sebenarnya.
1: Iya, karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih tetap juga.
1: Tetap karena kita nggak di kota yang sama.
0: Betul, nggak stay di kota yang sama ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Show.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo akan ada ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Misalkan warna ya. Takkan ada sebenarnya sore. Sore kuning gitu.
0: Oh.
1: Tahu enggak lu kalau hari Minggu sore?
0: Spesifik Minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu enggak tahu nih teman-teman di sini yang denger. Hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue. Enggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Enggak tahu mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari
0: ini. Meresapi ya gitu, Pak. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya? Hal yang paling kayak aduh besok kerja, aduh
0: iya
1: besok
0: lagi.
1: Ini,
0: iya,
1: aduh
0: iya,
1: besok
0: iya.
1: Ini gitu.
0: Benar.
1: Teman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning ya, kuning. Kayak kuning sore gitu.
1: Kuning
0: ya.
1: Sore menurut
0: kuning gue. Sore ya. Benar. Tapi kalau ngomongin soal Minggu benar juga sih. Maksud gue pernah dengar teori kayaknya katanya kalau hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
1: Bener. Sumpah. Lewat situ tuh kayak
0: iya, udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih,
0: ayo kita olahraga, lari,
1: olahraga, kita makan bubur, makan
0: pulang.
1: Itu kayak
0: Senin.
1: Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh.
0: Atau
1: lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya juga seru
1: iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya ya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan.
1: Lagi,
0: Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanan yang cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga
0: ya,
1: bisa juga. Olahraga ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: Kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Wow.
1: Ahnaf, iya namanya Ahnaf.
0: Oh wow. Oke.
1: Terus kayak gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia nggak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi apa namanya? Gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di capture gitu.
0: See. Wow.
1: Itu bagus banget sih.
0: Itu cakep sih. Cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director
0: ya.
1: Benar. Dapat banget shot-shot itu. Padahal gue gak ngomong enggak apa gitu.
0: Oke. Berarti dia cuma based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan.
1: Betul. Benar.
0: Wow. Alright. Jadi bisa ditonton di
1: YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya. Iya benar. Sekarang di YouTube bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus
1: YouTube. Mantap kamu YouTube.
0: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja deh?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright. Gitu. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya, enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa diulang lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di-request di Pro 2 FM juga bisa tentunya.
1: Juga. Bisa
0: request
1: juga,
0: yang
1: bisa
0: banyak
1: juga.
0: Tentunya ya. Betul. Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan?
1: Betul.
0: Kapan itu bakal?
1: Deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.

0: masih to be apa ya, to be confirmed.
1: Yeah, to be confirmed. Pokoknya bisa, semua bisa dicek di social media lo.
0: Betul, benar.
1: Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
0: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
1: Akustik
0: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
1: Seru.
0: Dan bahasa Indonesia lagi.
1: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
0: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya, dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini, dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
1: Oke.
0: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
1: Alright, bisa dicek langsung.
0: Terima kasih.
1: Ya. Tadi ya. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang nanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto atau yang lain?
0: Waduh. Sebenarnya itu nggak bisa dibocorin.
1: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ada.
0: Ya, namanya juga musisi baru mas. Yang mesti minta tolong lah.
1: Bakalan ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya, akan dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
0: Terima kasih banyak kak.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat next single-nya.
0: Terima kasih juga.
1: Buat dua single-nya juga. Sukses selalu ya.
0: Semoga kita, saya bisa main kesini lagi nanti.
1: Siap dong, boleh banget dong.
0: Mungkin pas sudah album ketiga.
1: Album kelima. Album kelima. Boleh banget tentunya ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan seru jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru, bisa didengarkan di semua DSP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye-bye.
0: Bye-bye.

Ya, masih bersama Eka di RRI Produce Song, tempat terbaik kamu, tempatnya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya, teman produce semuanya ya. Kali ini Eka mau kasih informasi soal film nih, teman produce. Ada satu film yang barusan Eka nonton. Sebenarnya ini film diperuntukkan untuk anak kecil ya, tapi gak tahu kenapa Eka tuh suka sama alurnya, latar ceritanya, latar tempat, latar waktunya. Eka tuh suka banget ya. Ada Nawila, teman produce, yang resmi hadir di Netflix, memperluas jangkauan kisah masa kecil hangat karya Rian Adriandi. Sebenarnya udah tayang di Netflix itu sejak tanggal 6 Agustus 2026. Jadi film keluarga tersebut mengajak penonton itu mengikuti kehidupan Wila, seorang gadis kecil yang tumbuh di lingkungan Surabaya di era 1960-an. Nah, Wila ini merupakan adaptasi dari novel karya Reda Gaudiamo dengan cerita yang menyoroti pengalaman sederhana tapi bermakna. Nah, tokoh Wila ini digambarkan sebagai anak berusia 6 tahun yang memandang lingkungan sekitarnya melalui imajinasi dan rasa ingin tahunya. Perubahan mulai terasa ketika sahabatnya mengalami kecelakaan dan teman-teman satu persatunya itu mulai bersekolah meninggalkan keseharian Wila. Keinginan mengikuti teman-temannya membawa Wila memasuki lingkungan sekolah yang penuh aturan, batasan, serta pengalaman baru bagi dirinya. Di sini ada Luisa Adrina yang memerankan Nawila, didampingi oleh Irma Rihi sebagai Mak dan Junior Lim sebagai Pak dalam film tersebut. Pemeran lainnya ada Freya Mikaela sebagai Farida, ada Azami Syauki sebagai Dul, dan juga Arsenio Ibrahim sebagai Bud ya. Film ini disutradarai oleh Rian Adriandi yang juga merupakan penulis skenario bersama Reda Gaudiamo untuk mengembangkan cerita adaptasi tersebut. Produksi film berada di bawah naungan V-Cinema dengan Anggia Karisma dan juga Novia Puspasari sebagai produsernya. Nawila ini sebelumnya telah dirilis di bioskop Indonesia pada Maret 2026 sebelum kemudian hadir melalui layanan streaming Netflix ya. Film berdurasi 118 menit tersebut mendapatkan klasifikasi semua umur dari lembaga sensor film Indonesia.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM.
2: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
2: Iya,

0: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
3: Padahal 5. Oh
2: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
2: Kok malah mulus beneran sih? Aduh. Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

Baik, teman berdua, informasi selanjutnya ada dari Eric The Boys ya, yang resmi bergabung dengan Grid Entertainment setelah menandatangani kontrak eksklusif bersama agensi tersebut pada hari Senin 10 Agustus 2026. Jadi Grid Entertainment ini menyatakan akan memberikan dukungan penuh agar Eric dapat menunjukkan kemampuannya dalam berbagai bidang termasuk musik ya. Eric mengungkapkan pengalaman dan juga pelajaran selama beraktivitas dengan The Boys menjadi bekal untuk perjalanan karir berikutnya. Ia berencana memperlihatkan berbagai sisi baru dirinya sekaligus mengembangkan potensi melalui aktivitas mendatang bersama dengan agensi barunya. Eric juga memilih Grid Entertainment karena memiliki kesamaan visi mengenai arah musik dan juga konsep produksi yang ingin dikembangkan. Menurutnya, keselarasan tersebut sesuai dengan citra yang ingin ditampilkan serta berpotensi menghasilkan sinergi positif. Ia juga menekankan pentingnya kepercayaan dan juga saling menghormati dalam membangun kerjasama bersama Grid Entertainment, dan ia optimis hubungan tersebut dapat menghasilkan sinergi yang baik untuk perjalanan karirnya di masa mendatang. Grid Entertainment menyebut Eric ini sebagai artis yang dinilai memiliki kemampuan menonjol serta potensi yang tidak terbatas. Agensi tersebut berjanji memberikan dukungan maksimal agar Eric dapat mengembangkan kemampuan dan tampil lebih bebas di panggung yang besar.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. 2 FM.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Baik, teman berdua, masih soal film ya. Ada film Kado untuk Ibu yang menghadirkan kisah Ara yang berusaha memberikan hadiah ulang tahun terbaik untuk ibu tercintanya. Perjalanan tersebut mempertemukan Faris, petugas pemadam kebakaran yang sedang menantikan kelahiran anak pertamanya bersama istrinya. Keinginan Ara mencari hadiah berubah menjadi perjalanan penuh pengalaman ketika tabungannya untuk membeli kado itu dicuri ya. Faris kemudian membantu Ara melewati berbagai kejadian sambil menghadapi kegelisahan karena istrinya segera melahirkan anak pertama. Film ini disutradarai oleh M. Amrul Umami dan mengusung genre drama keluarga dengan durasi tayang sekitar 92 menit. Skenario film ditulis oleh M. Ali Givari, sementara produksinya melibatkan Star Vision Plus, FMM Studios, dan juga Indie Picture. Kisah film bermula ketika Ara mendatangi kantor pemadam kebakaran untuk meminta bantuan menemukan hadiah ulang tahun ibunya. Faris yang ditemuinya kemudian membantu pencarian tersebut meski dirinya tengah memikirkan kondisi keluarga dan juga calon anaknya. Perjalanan Ara dan juga Faris mempertemukan keduanya dengan berbagai orang serta situasi yang memberikan pengalaman berharga tentang keluarga. Cerita tersebut juga membawa pesan mengenai kasih sayang, perhatian, kehilangan, dan pentingnya menghargai hubungan. Kado untuk ibu ini menggabungkan sudut pandang anak-anak dengan perjalanan emosional yang berusaha menyampaikan kehangatan hubungan keluarga. Film ini diproduksi sebagai tontonan keluarga yang memperoleh klasifikasi semua umur dari lembaga sensor film. Ada aktris cilik Luisa Adrina memerankan Ara, sedangkan Emir Mahira tampil sebagai Faris, dan ada Agla Arta Lydia sebagai Ziza, dan jajaran pemain lainnya mencakup Dimas Aditya, ada Maizura, ada Raibong, ada Elsa Japasal, ada Masaya Amania, dan juga Jordan Omar. Film Kado untuk Ibu ini sudah tayang di bioskop Indonesia mulai 6 Agustus 2026.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Baik, Temu Perdua, masih ada satu informasi soal film ya, Temu Perdua. Kali ini filmnya genrenya horor, tapi kayaknya ada sentuhan komedinya ya. Judulnya Siti si Vampir, Temu Perdua. Jadi film Siti si Vampir ini menawarkan drama komedi dengan konsep vampir yang berbeda dari cerita horor pada umumnya. Film arahan Rahabi Mandra tersebut mengisahkan Siti, gadis biasa yang tiba-tiba masuk ke lingkungan elit, menyentil kesenjangan kelas sosial. Film produksi Bahagia Tanpa Drama itu mempertemukan Satin Zaneta dan juga Sisio Manasero untuk pertama kalinya dalam satu layar. Keduanya tampil sebagai karakter vampir dalam film yang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026 ya. Dalam official first look-nya yang dirilis saat ini, terlihat kebingungan setelah terbangun dari tidur dan mendapati dindingnya punya taring Temu Perdua. Sementara Sisio tampil sebagai sosok vampir dengan penampilan serba hitam yang justru terlihat menawan ya. Alih-alih menghadirkan suasana mencekam, potongan adegan perdana film itu justru memperlihatkan situasi komedi. Cerita kemudian berkembang dengan membawa persoalan keluarga sekaligus kritik terhadap kehidupan sosial ya. Dan film ini disutradarai oleh Rahabi Mandra yang juga mengatakan sosok vampir dalam film tersebut digunakan sebagai gambaran mengenai kehidupan kelompok kelas atas. Perubahan kehidupan Siti ini menjadi cara untuk memperlihatkan bagaimana seorang dari lingkungan sederhana menghadapi dunia yang elit ya. Dan menurut Rahabi, konflik Siti ini tidak hanya berkaitan dengan perubahan fisiknya setelah menjadi vampir. Film tersebut juga mengajak penonton melihat kesenjangan sosial melalui pengalaman seseorang yang tiba-tiba memperoleh akses ke lingkungan kelas atas ya. Siti si Vampir ini diproduksi Bahagia Tanpa Drama ya, bersama Fitsi, ada AZ Films, ada Spektrum Film dan juga PK Films. Film ini dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia pada 22 Oktober 2026. Baik, Temu Perdua, karena ini menjelang jam 11 malam, seperti biasa karena kehadirkan jazz musik menemani Temu Perdua semuanya sampai ditutup siaran nanti jam 12 malam.

0: Kodu FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Kodu FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Metro 2FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
3: HMLLMMM, you mau pintar ya?
2: Iya, bisa kan?
3: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
2: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
3: Ya.
2: Beuh, keren men.
3: Tapi, ada satu efek sampingnya.
2: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
3: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
2: Hah?
3: Gimana? Mau lanjut?
2: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
4: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Pod FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pod FM.
3: Jangan galau

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Melalui irama lagu ini, maka setelah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Amanjani Kladema 2 Sono, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro 2 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan sekali merdeka. Tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong Programa 2, teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Rabu 12 Agustus 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: So I guess.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini." Produ FM.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: 2.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Ya, selamat pagi teman Pro 2, masih bersama kami di 96,7 teman terbaik kamu. Dan di pukul 6 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur, saatnya Grace berbagi info lokal. By the way, Grace menemani kalian dari pukul 5 pagi teman Pro 2 di edisi hari Rabu ya, tanggal 12 Agustus 2026 dari pukul 5 pagi sampai dengan nanti siang di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, teman Pro 2, info lokal di pagi ini yang dilansir langsung dari halaman rri.co.id. Pasca pelantikan kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat Daya periode 2026-2030 di bawah kepemimpinan Elisa Kambu, KONI Papua Barat Daya langsung mengalihkan fokus utama untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional 22

2028 yang akan berlangsung di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sebagai salah satu daerah otonom baru di tanah Papua, Papua Barat Daya dituntut bergerak cepat dan strategis agar tidak sekedar menjadi peserta pelengkap, melainkan mampu bersaing secara kompetitif dan menyumbangkan medali di panggung olahraga nasional. Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan KONI Papua Barat Daya dalam menyongsong PON 22 tahun 2028. Yang pertama, konsolidasi organisasi dan penguatan pengurus cabang olahraga. Yang kedua, pemetaan dan fokus pada cabang olahraga unggulan. Yang ketiga, pendataan dan pelatihan daerah jangka panjang. Yang keempat, peningkatan kualitas pelatihan dan wasit atau juri lokal. Yang kelima, sinergi kemitraan dengan pemerintah daerah dan sektor swasta. Dan yang keenam, penyediaan dan optimalisasi fasilitas latihan. Ketua KONI Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan bahwa komitmen bersama dan fokus dari seluruh jajaran pengurus serta pengurus cabur menjadi modal utama menuju kejayaan olahraga di wilayah termuda Indonesia ini. Dengan persiapan yang matang dan terencana sejak dini, Papua Barat Daya optimis mampu mengukir sejarah prestasi pada PON 22 tahun 2028 di NTB, NTT.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka siapa hatimu? Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih,
2: what?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, ini sama mandi di pantai ke kolam sampah ke apa ini?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

Iya, Taman Pura 2 masih menemani kalian di Spare pagi ini. Di info selanjutnya, kepolisian daerah Papua Barat Daya mengajak seluruh masyarakat Kota Sorong untuk bersama-sama menjaga keamanan, kedamaian, dan persatuan serta tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memecah belah masyarakat. Pesan tersebut disampaikan melalui poster imbauan Kamtipnas bertema Sorong Kota Bersama, Jangan Rusak Adanya Oknum Yang Memecah Belah. Imbauan ini mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kebersamaan di tengah keberagaman suku, agama, maupun latar belakang. Dalam imbauan tersebut, masyarakat diajak untuk tidak mudah terprovokasi, tidak menyebar hoaks, serta menyaring informasi sebelum membagikannya. Masyarakat juga diingatkan agar tidak mudah terpancing isu yang dapat menimbulkan keresahan maupun konflik di tengah lingkungan. Polda Papua Barat Daya menekankan pentingnya semangat torang semua bersaudara sebagai kekuatan bersama dalam menjaga situasi Kamtipnas. Upaya membangun keamanan dan ketertiban juga membutuhkan peran aktif masyarakat, bukan hanya aparat kepolisian. Sinergi dan berbagai elemen masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan situasi Sorong yang aman dan kondusif. Melalui pesan tersebut, masyarakat diajak untuk bersama-sama menjaga kedamaian dengan tidak memberikan ruang kepada oknum yang sengaja membangun isu, mengadu domba, maupun memecah persatuan. Polda Papua Barat Daya juga mengajak masyarakat untuk menyampaikan informasi yang membutuhkan penanganan kepolisian melalui layanan polisi 110 serta mengikuti informasi resmi melalui kanal media sosial Humas Polda Papua Barat Daya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, Teman Pro 2 masih di 96,7 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya menyiapkan program beasiswa bagi 45 calon guru sekolah luar biasa untuk menjawab persoalan kekurangan tenaga pendidik di sekolah khusus di wilayah tersebut. Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Akademik Komunitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, Erdia Msiren Karet, mengatakan program tersebut direncanakan mulai direalisasi tahun ini dengan menggunakan dana otonomi khusus. Menurut Erdia, calon peserta nantinya akan direkrut untuk mengikuti pendidikan di Universitas Negeri Manado. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka akan kembali ke Papua Barat Daya dan ditempatkan di SLB yang membutuhkan guru. Beliau juga menyebutkan kuota yang direncanakan mencapai 45 orang. Namun apabila jumlah tersebut tidak terpenuhi, pemerintah akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan hasil rekrutmen dengan kemungkinan sekitar 35 peserta. Erdia menjelaskan proses rekrutmen akan mempertimbangkan asal daerah calon peserta. Pemerintah akan mengambil calon dari daerah yang nantinya menjadi lokasi penempatan mereka. Kebijakan tersebut dilakukan agar para calon guru yang telah menyelesaikan pendidikan dapat kembali dan mengabdi di daerah asalnya. Selain lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan, mereka diharapkan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan guru SLB di daerah masing-masing. Erdia mengatakan pembiayaan pendidikan calon guru tersebut sepenuhnya direncanakan melalui pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan memanfaatkan dana otsus. Program ini diharapkan menjadi salah satu langkah untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik pada pendidikan khusus, sekaligus memastikan anak-anak berkebutuhan khusus di Papua Barat Daya mendapatkan layanan pendidikan yang lebih baik. Saat ini SLB di Papua Barat Daya tersebar di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat. Di Kota Sorong terdapat jenjang SDLB, SMPLB, dan SMALB, sedangkan Kabupaten Sorong dan Raja Ampat juga memiliki satuan pendidikan SLB.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Iya, masih di 96,7 teman terbaik kamu, Lembaga Koperasi Nelayan Tradisional Kota Sorong pertanyakan terkait bantuan tahun 2025 berupa peralatan yang digunakan para pelayan untuk mencari ikan di tengah laut hingga kini belum terrealisasi, terutama motor tempel. Hal ini dibenarkan Caken Pariri selaku Sekretaris LKNT Kota Sorong Papua Barat Daya bahwa hingga berita ini diturunkan, bantuan 15 unit motor tempel belum ada sama sekali selain cool box. Untuk itu Caken mengharapkan bantuan kepada pemerintah agar tidak memberi bantuan dengan jumlah terbatas, namun kembali menyusun program yang bisa menjangkau lebih banyak lagi nelayan di Kota Sorong. Jumlah nelayan yang belum mendapatkan bantuan sampai sekarang, lanjut Caken, sekitar 475 orang nelayan. Dan kalau diminta bukti, dirinya siap memberikan dan membuka data untuk diakumulasi ulang oleh dinas terkait. Sementara itu, di tempat terpisah, mantan PLT Kadis Perikanan Kota Sorong, Raja Bima, menambahkan jika kebutuhan peralatan nelayan tahun anggaran 2025 tidak sama, sebab beragam yang dibutuhkan setiap nelayan di Kota Sorong. Kata Raja, apa yang nelayan butuhkan? Apa yang nelayan butuhkan itu pemerintah sudah usulkan, seperti mesin motor tempel, cooler box dan jaring ataupun alat pancing. Hanya saja kondisi anggaran 2025 di Dinas Perikanan jumlahnya sedikit. Di akhir wawancara, Raja Bima menitipkan pesan kepada Kepala Bidang untuk lebih memperhatikan usulan dari para nelayan di Jembatan Puri pada program selanjutnya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Hah, capek. Main game ah.
5: Alpha is online.
6: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Maaf, Pa, maaf.
6: Sana cepat.
4: Iya, iya.
6: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
4: Pa, Papa.
6: Apa?
4: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
7: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
10: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
11: Aduh, hoax tuh.
10: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
11: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian di Spada pagi ini di pukul 7 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi siap-siap, mau ke kantor, ke sekolah, ke kampus ya, selamat bersiap-siap. Jangan lupa sarapan teman Pro 2, karena tentunya sarapan sangat baik untuk menunjang segala aktivitas kalian di sepanjang hari ini teman Pro 2. Atau mungkin buat kalian yang lagi di jalan ya, sudah menuju ke sekolah, ke kantor, ataupun ke kampus ya, hati-hati di jalan teman Pro 2 yang menggunakan kendaraan roda 2, jangan lupa helmnya dipakai teman Pro 2. Yang menggunakan kendaraan roda 4, jangan lupa seat belt-nya dipakai juga ya teman Pro 2. Tetap memperhatikan lampu-lampu lalu lintas teman Pro 2. Kalau ada lampu merah ya berhenti ya, nanti lampu hijau baru jalan teman Pro 2. Selamat melakukan aktivitas kalian di sepanjang hari ini teman Pro 2, sambil ditemani bareng dengan Pro 2 Sorong 96,7, teman terbaik kamu ya teman Pro 2. By the way, kalau sambil siap-siap terus mau request lagu bisa ya teman Pro 2, lagi siap-siap atau lagi di jalan menuju ke tempat kerja kalian atau sekolah ataupun kampus, terus lagi bingung atau lagi suka denger lagu apa, boleh di request di Pro 2 Sorong teman Pro 2, di WhatsApp Pro 2 0821 9914 7873 ya teman Pro 2, sekali lagi di 0821 9914 7873.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang.

underscore Sorong dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta

0: Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Ya, teman Pro 2 masih menemani kalian di Spada pagi ini ya, di pukul 7 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya, sudah hampir setengah 8 teman Pro 2. By the way, Grace mau menginfokan teman Pro 2 info cuaca di hari ini ya, bagi wilayah Kota Sorong, khususnya Klademak ya teman Pro 2, di hari Rabu 12 Agustus 2026 ini. Dan dilansir langsung dari halaman www.bmkg.go.id teman Pro 2. Jadi di pukul 8 hingga pukul 9 pagi ini berawan teman Pro 2. Kemudian di pukul 12 siang nantinya cerah berawan. Di pukul 15 cerah nih teman Pro 2 ya. Di pukul 18 sampai dengan pukul 00 waktu Indonesia Timur berawan teman Pro 2. Jadi buat kalian yang sepanjang hari ini mau melakukan aktivitas di luar ruangan ya teman Pro 2. Ya walaupun cuaca menurut BMKG ya, cuaca hari ini aman-aman saja teman Pro 2 ya, tidak ada turun hujan, cuman berawan gitu teman Pro 2. Tetap antisipasi dengan bawa jas hujan atau mantel kalian di jok kendaraan Anda teman Pro 2, atau juga bawa payung ya teman Pro 2. Jangan sampai kita tidak tahu ya, kalau di wilayah Klademak mungkin ya teman Pro 2 tidak hujan, tidak turun hujan, hanya mendung saja. Tapi biasanya kan daerah Kilo itu hujan ya teman Pro 2, entah hujan rintik-rintik. Jadi buat kamu yang ingin beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa ya jas hujan atau payungnya dibawa teman Pro 2. Tetap sedia payung sebelum hujan ya. Jangan sampai sudah di tengah perjalanan terus kalian malah kehujanan dan mengganggu aktivitas kalian di sepanjang hari ini. Tetap jaga kesehatan teman Pro 2 di musim yang kita juga tidak tahu ya, ini musim mau masuk musim kemarau tapi mendung-mendung gitu ya, mendung-mendung berhadiah. Ya tetap stay tune teman Pro 2 di 96,7, dan habis ini juga Grace bakal putarin lagu requestan dari Kak Muhammad Nur ya teman Pro 2. Ini dia lagu dari Perunggu, Ini Abadi.

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lu.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono, ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Mei, kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
1: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
0: Siap gimana maksudnya?
1: Ya, mulai dari hal sederhana, kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
0: Tas siaga bencana?
1: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.
0: Wah, aku belum siapin itu. Penting sekali ya ternyata.
1: Penting sekali saat bencana terjadi. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
0: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
1: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
0: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
1: Tepat sekali. Yuk, mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
0: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

Ya, teman Pro 2 masih di 96,7 ya. Belakangan ini memang fenomena El Nino memicu musim kemarau ya, teman Pro 2. Dan ini kemarau yang cukup panjang, teman Pro 2, di berbagai wilayah Indonesia sejak akhir bulan Juni 2026. Dan dari BMKG juga sudah memprediksi dampak kekeringan dan juga cuaca panas terik akan masih terus berlangsung hingga bulan Oktober 2026. Jadi teman Pro 2, kondisi cuaca ekstrim yang ditandai dengan suhu tinggi, kelembapan rendah, dan juga peningkatan debu dan juga polusi udara, ya ini pastinya punya resiko ya, memicu berbagai masalah kesehatan dari dehidrasi, kemudian infeksi saluran pernapasan akut, iritasi mata, bahkan keluhan pencernaan juga ya teman Pro 2. Jadi untuk mengantisipasi dampak-dampak buruk buat kita punya kesehatan, teman Pro 2, kita juga diimbau untuk menjalankan beberapa langkah pencegahan ekstra ini, teman Pro 2, selama musim kemarau ini berlangsung hingga bulan Oktober 2026. Yang pertama, teman Pro 2, pastinya kalian harus penuhi kebutuhan cairan tubuh kalian, karena memang suhu udara yang terik ya, itu mempercepat penguapan cairan di tubuh kita melalui keringat kita. Jadi pastikan kalian minum air putih minimal 2 sampai dengan 2,5 liter per harinya tanpa menunggu rasa haus datang ya teman Pro 2. Kalau bisa kalian hindari minuman-minuman berkafein atau tinggi gula secara berlebihan ya, karena pastinya ini juga punya potensi memicu efek dehidrasi ya. Kalau bisa minum kopi atau tehnya segelas setiap hari saja teman Pro 2 ya, jangan berlebihan. Kemudian jangan lupa gunakan masker dan pelindung ya saat kita beraktivitas di luar ruangan, karena memang kemarau panjang ini meningkatkan volume debu dan pastinya partikel-partikel polusi di udara ya. Jadi gunakan masker kalau kalian lagi berada di luar ruangan untuk melindungi saluran pernapasan kalian dari resiko ISPA. Ya kalau bisa gunakan juga kacamata hitam, topi, jangan lupa sunscreennya ya juga dipakai teman Pro 2, minimal SPF 30 ya teman Pro 2, untuk melindungi kulit kalian juga dari paparan sinar matahari. Yang pasti teman Pro 2, jaga kebersihan makanan dan sumber air kita ya teman Pro 2. Kelangkaan air bersih yang memang sering ya terjadi di saat puncak kemarau ini pastinya bisa memicu perkembangbiakan bakteri di kita punya makanan atau air-air yang kita konsumsi teman Pro 2 ya. Pastikan untuk selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan dan juga sebelum mengkonsumsi air yang sudah dimasak sampai mendidih sempurna teman Pro 2. Pastinya ini untuk mencegah penyakit pencernaan ya, kayak diare sama tifus ya teman Pro 2.

0: Show 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di 96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Grace masih menemani kalian di pagi ini di sepeda pukul 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Tentunya dengan beragam informasi yang akan terus Grace bagikan sepanjang pagi hingga nanti siang di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, teman Pro 2, belakangan ini juga banyak dari kita ya, orang-orang Indonesia yang memang suka ya mengkonsumsi jamur. Dan jamur kancing ini juga jadi salah satu favorit masakan Indonesia, bisa dicampurkan di sup. Banyak juga yang masak kalau lagi mau makan mashed potato ya, mashed potato dengan daging. Jadi memang sekarang jamur kancing ini juga banyak dikonsumsi, teman Pro 2, sama warga Indonesia. Bukan hanya sekarang, tapi sudah dari dulu, teman Pro 2 ya. Memang banyak orang Indonesia menganggap kalau jamur kancing itu hanya pelengkap makanan ya, tapi ada juga yang bilang kalau jamur itu gizinya sedikit karena isinya cuma air. Apakah benar begitu, teman Pro 2 ya? Atau justru kita sedang meremehkan salah satu bahan pangan lokal yang kaya nutrisi yang sering diabaikan nih, teman Pro 2? Ya, kali ini teman Pro 2 dari Profesor Dr. Agustino Sulis MSC, Guru Besar FMIPA UI, teman Pro 2. Jadi beliau menjelaskan bahwa kandungan di dalam jamur kancing itu adalah 9

90% air, teman Pro 2. Justru 10%-nya itu nutrisi yang ada di jamur kancing yang sangat padat nutrisi. Jadi memang jamur kancing ini dia mengandung protein nabati, kemudian ada serat pangannya, ada vitamin B kompleks, ada juga namanya ergothioneinin, teman Pro 2 ya. Itu adalah salah satu antioksidan alami paling kuat yang dikenal saat ini, teman Pro 2. Kalau dari penelitian terbaru di tahun 2025 ya, teman Pro 2, dari Molecular Nutrition and Food Research, teman Pro 2, mereka menemukan bahwa konsumsi jamur kancing itu bisa menjaga integritas dinding usus kita, teman Pro 2. Tidak hanya itu, tapi dia juga bisa membantu menurunkan stres oksidatif, menekan peradangan, dan pastinya memperbaiki komposisi mikrobiota dalam usus kita, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, di uji in vivo terhadap tikus ya, jamur kancing ini membantu mempercepat pemulihan. Tapi belum bisa disimpulkan nih teman Pro 2, apakah bisa kasih efek klinis yang sama dengan manusia atau tidak. Jadi jamur ini juga menghasilkan berbagai senyawa pelindung ya untuk bertahan hidup di alam. Jadi salah satunya itu yang tadi Gra sempat sebutkan, ergothioneinin, teman Pro 2, yang mampu melindungi sel dari kerusakan oksidatif dan pastinya menguatkan imunitas tubuh kita, teman Pro 2. Dari Profesor Sulis juga mengatakan banyak orang yang menganggap kalau jamur ini bisa buat kita asam urat ya, teman Pro 2. Dan ini adalah salah satu mitos yang paling sering beredar. Ternyata jamur ini memang mengandung purin, tapi jumlahnya tergolong masih sedang ya, teman Pro 2, jauh lebih rendah dibandingkan kalau dengan banyak jenis jeroan, teman Pro 2. Jadi kalau buat kam yang orang-orang sehat gitu ya, yang tidak punya riwayat asam urat, konsumsi jamur dalam jumlah yang wajar umumnya bukan penyebab utama asam urat ya. Yang perlu berhati-hati adalah orang dengan hiperuricemia, teman Pro 2. Karena total asupan purin dari seluruh makanan tetap perlu kita perhatikan. Jadi teman Pro 2, jamur kancing itu bukan makanan ajaib, juga bukan obat ya. Tapi ini suplemen sumber nutrisi yang pastinya baik buat tubuh kita, kemudian dia juga rendah kalori, dan pastinya kaya antioksidan dan mengandung berbagai senyawa bioaktif yang pastinya menjadikannya salah satu pangan fungsional yang menarik untuk kesehatan kita.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu. Ah.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang

@bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio_id, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap pesan

Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Grace masih menemani kalian di pagi ini di pukul hampir 8:30 ya, 8:24 waktu Indonesia Timur. Ya, dengan cuaca di Kota Sorong yang kita lihat di pagi ini ya, kalau Grace lihat dari luar jendela studio nih, kaca studio ya teman Pro 2, memang mendung ya, cukup berawan di pagi hari ini. Dan teman Pro 2, by the way, buat kamu yang juga lagi mengikuti tren ini atau kalian yang sudah mulai sadar diri dengan tren ini ya teman Pro 2, memang belakangan ini pemandangan orang bawa tumbler ya berukuran besar itu semakin kita mudah temui gitu ya, di berbagai tempat, di lingkungan kantor, bahkan di luar kantor juga kita bisa biasa lihat ya, di tempat-tempat perbelanjaan ya, biasa ada yang bawa tumblernya sendiri gitu teman Pro 2. Dari kampus, kantor, pusat kebugaran ya, tempat-tempat olahraga, sampai dengan keluar gitu atau jalan-jalan gitu teman Pro 2 ya. Tumbler ini seolah jadi bagian dari gaya hidup sehari-hari kita sekarang ya teman Pro 2. Ukurannya lagi bukan sekedar apa ya, bukan sekedar sebotol yang 250 mili ya, tapi ini bisa menampung sampai dengan 1 liter bahkan lebih juga ada teman Pro 2. Ya, memang fenomena atau gaya hidup ini bukan sekedar soal mengikuti tren ya teman Pro 2, tapi di balik tumbler besar yang semakin populer ini juga ada berbagai alasan yang buat masyarakat Indonesia memilih untuk membawanya kemana-mana nih teman Pro 2. Tentunya mungkin berawal dari keinginan hati ya untuk memenuhi kebutuhan minum sepanjang hari, menjaga kebiasaan untuk hidup sehat itu sangat baik ya teman Pro 2. Kemudian ada juga yang menghemat pengeluaran untuk membeli minuman, sampai dengan ada yang mulai sadar mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Tapi memang ada baiknya ya teman Pro 2, dimana kita konsumsi air putih di setiap harinya, kita mengurangi minuman-minuman manis ya, minuman-minuman berwarna, bahkan kita bisa menghemat pengeluaran kita juga. Selain itu juga pastinya kita mengurangi penggunaan botol plastik ya teman Pro 2. Dulu ya teman Pro 2, tumbler itu hanya pelengkap, tipe barang yang kalau kita ingat baru kita bawa, tapi kalau lupa ya sudah, tinggal beli air kemasan ya, tinggal beli air yang di botol, jadi gitu teman Pro 2. Tapi beda dengan saat ini ya, banyak orang yang justru keluar rumah sambil memastikan apakah saya sudah bawa tumbler ataukah tertinggal ya. Pokoknya tumbler itu juga jadi bagian yang tidak boleh tertinggal, kayak kita punya HP ya teman Pro 2. Ya memang teman Pro 2 ya, perubahannya itu bukan cuma soal wadah, tapi cara pandang kita itu bagaimana teman Pro 2. Memang minum air putih sekarang ini bukan lagi sekedar kebutuhan, tapi memang harus menjadi rutinitas yang tong jaga gitu ya teman Pro 2. Target 2 liter per hari, ini juga jadi notifikasi pengingat minum dari biasa juga ada yang sudah pasang di smartwatch ya teman Pro 2. Sampai botol garis penanda jam jadi buktinya. Jadi memang ada botol-botol tumbler atau tumbler-tumbler yang sudah ada jam-jam minumnya gitu teman Pro 2 ya. Dan air putih juga jadi bagian yang pastinya sangat penting dari kita punya gaya hidup teman Pro 2. Dan tentunya media sosial juga punya peran ya, ikut mengambil peran di mana banyak yang buat konten-konten atau video-video di TikTok ya, What's in my bag teman Pro 2, hampir selalu menampilkan tumbler teman Pro 2 ya. Hampir setiap orang yang bikin What's in my bag itu punya tumbler di dalam tasnya teman Pro 2. Memang bagus sekali ya ini, mulai ada yang, walaupun ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran besar, tapi ini jadi langkah awal yang memang sangat baik ya untuk menjaga kita punya kesehatan ya. Tidak hanya kesehatan yang kita jaga teman Pro 2, tapi lingkungan juga jadi terjaga karena kita bawa botol minum sendiri atau bawa tumbler sendiri tanpa harus merusak lingkungan dengan banyak mengkonsumsi botol-botol plastik sekali pakai teman Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
11: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
12: Aduh, hoax tuh.
11: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
12: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, masih di 96,7 teman Pro 2 ya. Kali ini kita bahas soal bahan yang biasa kita gunakan setiap hari ya untuk masak. Ada yang pakai ini, ada juga yang menolak untuk menggunakan bahan ini teman Pro 2. Ya, tidak lain dan tidak bukan MSG teman Pro 2. Selama ini MSG atau yang sering kita sebut dengan micin teman Pro 2 sering dikaitkan dengan berbagai anggapan di masyarakat nih. Biasa padahal dari Kementerian Kesehatan juga sudah menjelaskan kalau bahan tambahan pangan ini bisa digunakan dengan aman selama jumlahnya sesuai dengan aturan yang berlaku pastinya ya teman Pro 2. Tentunya micin atau MSG ini ya teman Pro 2, dia punya fungsi untuk memperkuat rasa gurih di makanan kita teman Pro 2 atau masakan kita. Kandungan asam glutamat di dalamnya juga bukan sesuatu yang hanya terdapat pada micin, karena zat tersebut secara alami ya teman Pro 2 bisa ditemukan pada makanan kayak tomat, keju, daging, rumput laut, dan pastinya di sejumlah sayuran juga ada teman Pro 2. Jadi penggunaan MSG di Indonesia sendiri sudah punya aturan yang ditetapkan pemerintah melalui ketentuan Kementerian Kesehatan dan BPOM teman Pro 2. Jadi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga sudah punya batasan asupannya sendiri teman Pro 2 yang bisa kita terima di kita punya tubuh, sehingga penggunaan MSG ini tetap perlu diperhatikan dan tidak dilakukan secara berlebihan pastinya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, buat kalian tidak perlu langsung menghindari MSG ya teman Pro 2, karena sebaiknya lebih baik kalian menggunakan dengan bijak saja teman Pro 2. Memang memperhatikan jumlah penyedap, kemudian cari-cari informasi di dia punya kemasan ya, dan pastinya jaga kamu punya pola makan dengan gizi seimbang, jadi langkah penting untuk menjaga kamu punya kesehatan. Jadi tetap jaga kesehatan teman Pro 2. Kalau kamu merasa kamu orang-orang yang memang sudah dari sananya, dari dulunya hanya bisa menggunakan garam, ya sudah tidak apa-apa ya teman Pro 2, garam juga dalam batas wajar saja. Kalau kalian pengguna MSG sejati atau micin sejati, ya usahakan dikurangi ya teman Pro 2, supaya juga kalian tetap menjaga kesehatan tubuh kalian teman Pro 2.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

96,7 teman Pro 2 ya. Buat kami yang sudah sarapan pagi, luar biasa teman Pro 2. Memang sarapan pagi itu sangat penting untuk menunjang segala aktivitas kita di sepanjang hari ini ya. Buat banyak orang juga yang biasanya sarapan pagi sama kopi dengan roti, ini jadi menu favorit ya, menu sarapan favorit. Karena memang juga praktis dan cukup mengenyangkan dan mudah untuk kita siapkan juga teman Pro 2. Tapi masih banyak yang bertanya-tanya nih teman Pro 2, apakah kombinasi ini benar-benar baik buat tong punya kesehatan kalau kita konsumsi setiap pagi apa tidak teman Pro 2. Jadi kalau dari Harvard Health Publishing ya, teman Pro 2 ya, roti ini bisa jadi sumber energi yang baik kalau kita pilih roti gandum utuh dibandingkan dengan roti putih. Jadi siapa yang suka makan roti putih nih dibanding roti gandum teman Pro 2? Ada baiknya kalian lebih memilih roti gandum ya. Jadi teman Pro 2, kandungan serat di dalam roti gandum pastinya bisa membantu kamu kenyang lebih lama dan sekaligus juga mendukung kamu punya kesehatan pencernaan teman Pro 2. Sementara kalau temannya kopi ya teman Pro 2, kita sendiri tahu kopi pastinya mengandung kafein dan antioksidan untuk membantu meningkatkan kewaspadaan, konsentrasi dan pastinya energi tubuh di pagi hari ya teman Pro 2. Berbagai penelitian juga menunjukkan kalau konsumsi kopi secukupnya itu berkaitan dengan tong punya penurunan resiko diabetes tipe 2 dan juga penyakit hati kronis. Ya walaupun teman Pro 2 sarapan hanya berupa roti dan kopi, ini belum mampu ya untuk memenuhi kebutuhan gizi harian kita secara lengkap ya. Tubuh kita itu perlu protein, perlu lemak sehat, perlu vitamin, perlu mineral ya, supaya energi bertahan lebih lama dan pastinya metabolisme kita berjalan lebih optimal teman Pro 2. Jadi dari para ahli gizi ini menyarankan juga untuk melengkapi menu sarapan dengan sumber protein kayak telur, yogurt, keju rendah lemak, sama selai kacang teman Pro 2. Kalau bisa kan tambahkan buah-buah segar yang pastinya buat buat tubuh ya, bermanfaat juga buat kamu punya tubuh karena mengandung serat, vitamin dan juga antioksidan yang mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Kalau bisa teman Pro 2, jenis kopi yang kalian konsumsi di pagi hari juga kalian perlu perhatikan supaya manfaat kesehatannya bisa diperoleh lebih optimal lagi setiap harinya teman Pro 2. Kopi hitam tanpa gula berlebih atau creamer itu lebih sehat dibandingkan tong minum kopi dengan gula, dengan krim yang berlebihan teman Pro 2, apalagi buat kamu yang suka sakit mah, yang punya GERD atau lambungnya sensitif teman Pro 2, minum kopi di saat perut kosong pastinya bikin rasa tidak nyaman di lambung ya teman Pro 2. Yang awalnya tadi mau semangat di pagi hari malah terganggu aktivitasnya karena GERD mah ataupun lambung yang sensitif karena minum kopi tadi teman Pro 2. Jadi sebaiknya konsumsi kopi dimulai dengan makan dulu atau bersamaan dengan sarapan supaya kasih rasa aman ya buat kamu punya kesehatan lambung.